0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

107,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sama suara semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Balik lagi hari ini di Suara Seru, hari Rabu. Ih, hari Rabu. Nanti Kamis, nanti Jumat, nanti Sabtu libur, Minggu libur, Senin kerja lagi. Ya gak ya? Buat para pengusaha, semangat ya. Kemarin habis baca berita ini masalah PPH apa-apa ya, pajak itu ya naik ya. Semangat ya, semangat ya. Jangan hilangkan, please jangan hilangkan lapangan pekerjaan. Banyak warga masyarakat. Jangan menyerah. Kamu pasti bisa. Semangat semuanya. Semangat untuk warga negara Indonesia juga. Yang pasti pagi ini balik lagi kita meratapi nasib di Suara Seru. Hari ini bersama saya Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

0: Kami suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Halo.
1: Halo.
0: Halo Pak.
2: Halo. Pak, lu pakai mic yang ini aja deh Pak. Itu iya, capek. Kadang ribet ini kabelnya.
1: Nggak, udah gue gak mau siaran deh,
2: capek. Lu kok gitu? Gue sikut juga lu. Mentang-mentang orang tua udah semau-maunya sendiri.
1: Kan jadi ada alasan buat ngambek.
0: Ada alasan buat ngambek. Eh, malu ada sama jenggot gua tuh, Bandan.
1: Secara struktur kata sih itu sudah benar secara struktur kalimat ya. Cuman secara ini kepantasan.
2: Jenggot udah ubanan. Berani yang ngeluarin kata enggak mau aku ngambek.
1: Saat umur sudah berada di atas 30 tahun, ngambek itu adalah salah satu kata yang harus kamu hapus dari kosakata. Kamu sudah tidak pantas lagi untuk bilang, "Hah, aku ngambek."
2: Yang lebih pas apa ya, Yoya?
1: Marah. Enggak kesel tahu. Aja, kesel, kesel enggak, aja itu.
2: Enggak. Atau aku bete sama kamu. Kalau cowok ngomong gitu, enggak mau ya. Enggak ya, jangan ya.
1: Kesel aja itu juga harus dengan nada yang pas loh.
2: Gimana misal? Tahu ah, kita pas masih muda kan gini nih.
1: Ah, tahu, sel.
2: Oh, lu gitu.
1: Iya.
2: Jadi kita keselnya ke siapa
1: kesel,
2: dulu?
1: Keselnya ini bukan kesel bahasa Jawa ya.
2: Ya, bukan
1: kesel capek ya. Kesel ya, kesel.
2: Ini kita konteksnya kesel sama siapa dan karena apa dulu?
1: Enggak ada di umur 20-an aja lu ngomong kesel.
2: Kita enggak bisa mengeneralisir rasa kesel, yo. Karena ngomong ke siapa kadang intonasinya beda. Gak semua orang kayak lu.
1: Nah itu dia. Gue sih gak peduli. Satu nada untuk semua.
2: Semua-semua dibentak.
1: Satu nada untuk semua. Jadi gak ada kayak mak kesel kali. Nah itu tuh semua sama tuh kesel itu. Pada saat lu sudah umur 30.
2: Ada itu, cewek nih nanya, lu seharian kayak murung yeah. Terus kamu lagi kenapa sih?
1: Kesel. Itu gue bilang, nada itu memiliki peran penting. Itu kenapa gue bilang satu nada untuk semua. Karena gue takut saat gue punya banyak pilihan nada, gue salah pakai Pak.
2: Ya enggak dong, kan kita automatically begitu ngomong sama siapa, kita pasti otomatis bisa ngontrol itu. Percayalah, kita berdua ini penyiar hebat.
1: Hebat lagi.
2: Itu kosakata juga kayaknya gak cocok lagi di tahun 2026. Hebat. Ngapain kita bisa
1: hebat terbang? Itu terakhir kali gue dengar pas ini kampanye Pak Endi.
2: Semarang hebat.
1: Nah makanya gue bilang akhirnya gue cuma milih satu nada, ya udah itu aja. Karena gue takut salah pilih nada pada saat marah ya kan. Lo udah marah, lo udah semua orang udah diem nih. Lo udah marah, lo udah keluar emosi. Tiba-tiba lo salah pilih nada.
2: Jadi jatuhnya jadi
1: harusnya
2: judes ya. Jatuhnya jadi judes ya.
1: Kesel nih kayak kesel.
2: Iya.
1: Kesel saya tuh gitu. Kayak gitu kan enak. What if lo tiba-tiba karena banyak pilihan ada, lo udah marah nih.
2: Kita lagi berada di sebuah konferensi. Yeah,
1: lagi apa?
2: Lagi ada di sebuah konferensi, yeah, forum. Lo bersama udah dengan orang-orang intelek, yeah, ya kan? Set.
1: Terus habis itu, lo harusnya lo bilang, saya tuh kesel kayak begini.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi kan suasana kayak,
2: tegang, sakral, orang jadi beneran merhatiin.
1: Jangan sampai lo kayak pada saat itu, terus lo kayak, tar, nadanya yang mana ya? Oh, nadanya yang ini. Hah? Saya tuh kesel. Itu udah mulai turun. Bapaknya kenapa sih ini? Udah. Belum lagi kalau terbalik gitu. Kesel tau gak?
2: Keselnya di depan.
1: Terbalik semuanya. Wih. Minta disikut ulu hatinya ini.
2: yang lagi forum. Kita salah milih pemimpin, geng. Masa gitu?
1: Emang sudah harusnya nih kita gulingkan.
2: Itulah mungkin gambaran yang dirasakan beberapa orang-orang di luar sana ya. Ketika melihat cowok tapi kok judes gitu kan.
1: Ih, kesel.
2: Kurang pantes gitu. Apalagi kalau
1: belum itu... lagi kalau lidahnya keluar nyentuh bibir atas.
0: Ah.

0: Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
3: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
9: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Jadi emang kita sebagai laki-laki nih harus pandai-pandai lah sahabat suara bertutur kata, apalagi di depan publik ya.
1: Itu kenapa?
0: Kemarin tuh gue bertanya-tanya. Ini nanya doang nih ayo ya, ini nanya doang. Sebenarnya kalau misalkan di tayangan TV itu, di tayangan TV gitu ya,
1: ya.
0: Siapapun lah orangnya, gak peduli pangkatnya di bawah, pangkatnya di atas. Kalau mereka lagi menyampaikan sesuatu, itu diawasin gak sih sama KPI atau KPID gitu? Takutnya terlalu di ini-iniin, apalah itu namanya ya. Kan
1: kenapa harus diawasi KPI
0: sama KPID? Kan gak baik dampaknya buat masyarakat gitu loh.
1: Kenapa harus diawasi KPI sama KPID?
0: Ya kan kayak kita juga, kita ngomong apa aja kan juga ada pengawasan dari KPI dan KPID. Maksud gue, at least kalau memang mereka ada kesalahan atau apa, KPI dan KPID kan bisa memberikan masukan juga.

0: tidak bisa dilihat apa inti yang saya sampaikan.
1: Coba
0: dilihat videonya itu secara utuh.
1: Oh gitu.
0: Jangan hanya sepotong-sepotong.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu sekarang gimana nilainya?
1: Oh gitu.
0: Karena kan tentatif berarti kan ya.
1: Iya.
0: Menurut si ini salah, menurut si ini benar.
1: Betul, iya betul.
0: Menurut si ini waktu segitu belum cukup, waktu si ini waktu segitu udah cukup.
1: Oh iya benar.
0: Kan kita enggak tahu.
1: Ah iya juga ya. Oke deh, terjawab yuk. Makasih ya.
0: Iya. Kata gue sih QC aja yang penting ya. QC aja sih. Maksudnya kayak
1: amin ya, semoga lebih baik lah QC-nya.
0: Gak terima banget.
1: Iya. Yeah. Tapi gue selama ini kayaknya udah jarang deh yuk ngeluarin kata kesel.
0: Kayak di umur yang L-nya ke atas, lidahnya ke atas,
1: selalu
0: kesel.
1: Ikesel. Siap dong.
0: Ikesel. Kesel.
1: Kayak di umur sekarang ya, menghela napas panjang itu udah bentuk kekecewaan maksimal sih. Jadi udah gak perlu ngeluarin kata-kata lagi.
0: Kadang itu bahkan saking keselnya lu ya, saking gondok apanya itu,
1: marah,
0: tarik cewa, nafas,
1: campur tarik, jadi satu.
0: Pas tarik nafas itu, lu nafas itu ditahan dulu. Dimana pada saat menahan itu lo berusaha untuk menurunkan tingkat emosinya dulu.
1: Bener.
0: Menurunkan amarah itu sampai lo tahan napas kayak ya Allah.
1: Baru begitu.
0: Baru
1: itulah pentingnya olahraga ya, sahabat suara. Jadi kita bisa menyalurkan emosi-emosi kita.
0: Enggak sih, kata gue biar napasnya tariknya panjang aja.
1: Apa ceritanya Ronaldo kalau lagi bete ya? Narik napasnya bisa panjang banget. Dari Stadion Al Nassr ke Mekkah itu masih tarik napas dia.
0: Lu bayangin orang-orang free diving kalau lagi marah. Begitu tarik napas, anak udah langsung SMP.
1: Panjang banget, Pak.
0: Eh, kayak gitu, iya. Makanya tuh maksudnya kayak di apa ya, kita makin dewasa itu juga kayak tadi pemilihan kata itu apa yang disampaikan, itu juga sama semuanya itu pada saat ngomong itu jangan terbawa emosi, jangan gampang terbawa emosi juga.
1: Salah satu skill yang harus kita miliki ketika udah mulai beranjak dewasa ini adalah controlling ego.
0: Kontrol emosi, kontrol ego. Kontrol emosi, kontrol ego, ya betul.
1: Itu gila banget itu. Dua itu adalah hal berat yang harus dihadapi untuk seorang laki-laki ya ke depannya.
0: Betul. Kontrol emosi itu apalagi? Yang gue ke Mall 23 itu,
1: ya,
0: nyari parkirnya kan susah.
1: Ya.
0: Ada pas gue lewat di sebelah kiri ada parkir mobil mau keluar. Gue pasang sen kiri dong. Cetak. Ya kan ya. Gue melipir ke kiri. Sep. Kenapa gue maju? Karena semua mobil hidungnya madepnya ke depan. Berarti kan masuknya harus mundur.
1: Iya
0: kan ya. Gak mungkin. Kecuali kalau hidungnya di depan, baru gue masuknya dari belakang.
1: Oh, bagian depan mobil tuh sebutannya hidung ya?
0: Ya hidung.
1: Oh.
0: Bagian depan mobil kan hidung. Masa gue bilang perut. Perut mobil.
1: Tapi kan perut juga madepnya depan ya.
0: Gak semua orang perutnya di depan.
1: Lah.
0: Ada yang hidung bagian paling depan dari badan. Buat gue ya mungkin beberapa
1: kalau
0: orang.
1: Kalau pesek gimana? Kayak wulingnya Rivi itu. Kan suka nipu tuh. Lagi parkir ya. Di mana kita kira kosong. Lah ada wuling.
0: Sepesek-peseknya hidung di manusia. Gak bakal ada hidung itu masuk di lesep. Iya dong.
1: Gak juga.
0: Sepesek-pesek ya hidung.
1: Mohon maaf nih ya, ada orang yang hidungnya mundur.
0: Iya.
1: Tapi
0: ya,
1: bawah kedikit rada maju tuh.
0: Terserah lo aja deh. Ada yang ngomong itu mulut, ada yang ngomong itu perut, ada yang ngomong itu hidung, juga bebas.
1: Gimana kita lihat bapak-bapak perutnya buncit juga tuh.
0: Gue udah maju nih. Gue udah kasih sen kiri. Harusnya itu berarti parkiran gue dong.
1: Oke.
0: Iya kan ya.
1: Ya.
0: Mobil di belakang gue nih
1: nyalip.
0: Udah klakson. Tin. Enggak dong, gue bilang. Kan gue yang ngelihat duluan, lo kan di belakang, lo nggak ngelihat, gue yang ngelihat, gue kasih sen, gue maju supaya nggak

0: si mobil yang parkir ini keluar.
1: Ya.
0: Dikakson sama dia, tin, nggak mau, gue nggak maju. Si mobil ini juga kan nunggu beres dulu nih, karena mobil ini tuh nutupin jalannya dia, okay, mau keluar.
1: Ya.
0: Gue gak mau dong, kalau gue maju kan gue muter satu lap lagi. Gue muter satu lap, diambil dong parkirannya. Gue gak mau, gue diem. Tin, diklakson lagi. Tin, diklakson lagi. Kenapa gue tahu dia mau parkir? Karena dari begitu masuk tiket, ngambil tiket, mobil itu di belakang gue. Udah ada 4 kali, 5 kali diklakson. Dalam hati gue kayak, gue buka pintu, turun apa ya?
1: Gue mungkin akan memikirkan hal yang sama kayak
0: gue udah kepikiran kayak begitu. Gue buka pintu, turun apa ya? Ini mall nih lagi chaos nih parkirannya nih.
1: Ya.
0: Ribut ya kemungkinan besar. Gue bukan orang pertama nih di sini nih.
1: Iya. Udah ya, kan di pikiran lo tapi.
0: Iya.
1: Tapi bisa jadi lo orang pertama dan viral.
0: Nah, bisa jadi begitu. Perkara parkir doang ya. Mohon maaf nih, parkir itu krusial tuh,
1: iya
0: kan ya. Udah akhirnya setelah 5 kali si mobil inilah yang mau keluar ini akhirnya yang turun tangan. Dia klakson, ini mobil yang berhenti. Akhirnya mobil itu jalan. Gue buka kaca. Gue liatin.
1: Diludahin tiba-tiba.
0: Nah, gue buka kaca, gue liatin doang. Sana cari parkir lagi. Emosi.
1: Iya.
0: Mungkin kalau ini gue pengen ngomong 20 tahun lalu, tapi rasanya kayak jauh banget ya.
1: Emosi, kontrol ego, abis itu komunikasiin. Wah, itu kalau kepalanya gak dingin, hancur pak dunia pak.
0: Susah sih. Sedangkan kepala dingin nih, gue kadang masih salah ngomongnya.
1: Kepala udah dingin nih. Dia mungkin pemilihan diksinya betul, tapi intonasinya.
0: Ah, intonasi yang salah.
1: Ketinggian.
0: Struktur kalimat sudah benar, kepala sudah dingin.
1: Iya.
0: Nada yang salah. Nada sudah benar, kepala sudah dingin.
1: Kosakatanya yang rumit. Nah, itulah lika-liku kehidupan sahabat suara.
0: Pokoknya ada aja yang salah.
1: Itu meskipun kami berdua juga penyiar ya sahabat suara ya, kadang juga tetap ngalamin kok.
0: Hey, kita itu ngomong bener itu cuma di on air doang.
1: Ya sehari-hari mau juga asbun.
0: Gak ada KPI, kecuali kalau kita dilihat sama KPI 24 jam. baru.
1: Males banget hidupnya dia.
0: Gue ketemu anak gue
1: 24 jam.
0: Oke, capekus, pinara, capekus.
1: Aduh, istriku cantik sekali hari ini sudah pulang bekerja, capek ya. Wah, gue sih kesel sih.
0: Wow, sedap sekali lauk hari ini.
1: Padahal itu ketumpahan kecap sebotol.
0: Kayak begitu. Jadi ya intinya kita itu juga mengalami hal yang kayak begitu. Cuman sama, bedanya sama. Bedanya adalah kalau gue sih bilangnya kita pada saat marah pakai napas perut. Udah itu aja.
1: Bedanya kalau kita marah tetap bisa pakai deep voice.
0: Kita bisa main intonasi, speed, dan pace-nya.

0: Kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Kita mau bahas apa hari ini? Nih, tadi kan kita lagi ngobrolin soal... Lih, kok
1: iya,
0: gitu sih?
1: Iya, enggak.
0: Kita kan tadi ngobrol soal cowok itu harus bisa jaga emosi, jaga ego, plus dikomunikasiin.
1: Intinya jadi cowok itu jangan ngambekan, bener.
0: Jangan judes deh.
1: Jadi pala gue sakit.
0: Jadi cowok kok judes.
1: Iya. Jadi cowok itu galak,
0: bukan judes. Cowok itu tegas, bukan judes. Kalau mau judes mah ngumpul sama Iskariot aja tuh. Judes Iskariot.
1: Beda. Ya, kita mau bahas apa nih?
0: Dan semakin kita dewasa itu makin banyak bentuk komunikasi. Entah bahasanya agak tinggi dikit ya. Interpersonal dan intrapersonal. Kayak gue ngerti tuh apa artinya.
1: Inter.
0: Ah, berarti kan hubungannya internasional.
1: Inter biru tuh.
0: Inter Milan itu, Pak. Cowok itu harus bisa jaga emosi, jaga ego, dan setelah udah kejaga dua itu baru komunikasiin. Dan yeah, bentuk komunikasinya itu tuh banyak. Gak cuman cara komunikasi kita ke orang lain, tapi okay, cara komunikasi kita ke diri kita sendiri tuh gimana.
1: Oke, okay.
0: Ngelampiasinnya,
1: yeah.
0: Nih, mohon maaf nih, bahasanya agak tinggi lagi nih.
1: Apa tuh?
0: Coping mekanismenya seperti apa,
1: ya kan? Iya, yeah, betul.
0: Segitu tinggi loh. Tinggi lo levelnya segitu loh.
1: Buat kita sih, kita ngerasa pinter loh pada saat kemarin ya. Coping mekanisme kamu tuh loh.
0: Kita mesti contoh anak-anak Karang Taruna Semarang Utara yuk. Ini gue bingung kenapa berita ini gak rame ya. Apa karena terlalu positif ya?
1: Kenapa tuh?
0: Jadi anak-anak Karang Taruna Semarang Utara tuh punya cara tersendiri buat ngerangkul generasi mudanya, sahabat suara. Lewat turnamen street football namanya Captain League. Jadi anak-anak muda di sana itu diajak buat nyalurin energinya lewat semangat kompetisi dan solidaritas dalam suasana yang positif.
1: Oke.
0: Yang kita tahu selama ini Semarang Utara itu kan sering kali terjadi kisruh.
1: Iya. Brongs ya, brongs.
0: Brongs, banyak ribut-ributnya. Tapi
1: iya,
0: sebagian anak muda di sana berusaha gimana caranya Semarang Utara jadi tempat yang lebih baik. Betul. Buat seluruh buat lapisan masyarakat.
1: Apa generasi-generasi selanjutnya juga.
0: Entah yang dewasa sampai ke yang anak-anak.
1: Iya.
0: Mereka bilang daripada konflik di jalanan, mending tanding aja di lapangan. Daripada saling bermusuhan, lebih baik membangun persahabatan lewat olahraga. Yeah. Gitu katanya. Jadi ini kompetisinya apa itu? Kok ketawa sih?
1: Ketawa aja. Katanya habis main bola sama kan?
0: Enggak dong.
1: Enggak. Jadi semua itu di lapangan.
0: Jadi Captain League ini ngedatengin anak-anak di kampung buat diajakin, yuk mau gak ikutan kompetisi sepak bola. Sepak bolanya juga bukan pakai yang lapangan gede gitu yuk.
1: Iya, iya.
0: Mereka pakai semacam lapangan warga begitu. Dan itu pun lapangannya masih konblok.
1: Iya.
0: Paving begitulah. Nah, dibangunlah itu garis-garis lapangannya sama anak-anak Captain League ini. Ada acara potong rambut gratis juga. Ada bagi-bagi sembakonya juga, tandingnya seru sampai malam. Jadi banyaklah yang dilakuin sama si Captain League. Gitu, Pak. Ini menurut gue hal yang bagus juga sih. Bagus. Cuma sayangnya gue nggak suka sepak bola. Respect untuk abang, nama akunnya @CaptainSemarang ya.
1: Iya.
0: 170.000 follower on TikTok, berat, keren ini.
1: Cuman kadang menurut gue tuh kayak begini loh. Anak-anak muda di Indonesia itu sebenarnya itu banyak yang berkualitas, banyak yang bagus, banyak yang mempunyai visi dan misi. Cuma kesempatannya aja Pak yang kurang.
0: Kadang kesempatannya kurang, kadang orang tuanya juga gak ngebuka kesempatannya itu.
1: Betul, kadang orang tua ngerasa semua anak itu harus bagus di bidang akademiknya.
0: Kadang anaknya udah nyoba cari jalan sendiri, begitu dapat jalannya, jebret, kalah sama ordel.
1: Iya. Iya.
0: Hidup itu memang tidak adil, saudara-saudara.
1: Iya, betul. Cuman karena dia begini gitu kan ya. Karena itu kan banyak kejadian seperti itu. Orang-orang yang mempunyai kapabilitas, orang-orang yang mempunyai kualitas, itu justru malah tidak terpakai. yang dipakai justru malah orang-orang yang ya so-so lah. Kita lihat aja ya kan nih.
0: Enggak tahu
1: maksudnya kan banyak di kehidupan kita.
0: Enggak mau
1: maksudnya kan banyak
0: gua bisa nyapuinnya.
1: Di kehidupan kita kan banyak ya, gitu. Lo kenapa enggak? Kenapa bukan lo? Lo kan bisa ini. Ya, gua enggak kepilih, ya udah, gua enggak ditunjuk, ya udah, kenapa juga gua harus maju gitu.
0: Belum terekspos aja juga
1: iya, mungkin bisa jadi. Yang kayak gitu. Nah, itu yang banyak terjadi di negara kita.
0: Jalannya orang kadang memang masing-masing udah ditentuin ya sama yang di atas lah.
1: Betul.
0: Tapi kita juga bisa milih kok mau pakai jalan yang mana. Nah, karena skenario di hidup ini kan banyak.
1: Betul, itulah kenapa ikhtiar itu sampai 3 kali baru tawakal. Ikhtiar, wow. ikhtiar baru tawakal. Enggak ada tawakal dulu di depan. Enggak, lo enggak boleh langsung terima. Lo harus berusaha dulu. Berusaha itu pun 3 kali. Kenapa 3 kali? Kalau yang pertama gagal, coba lagi. Yang kedua gagal, coba lagi. Yang ketiga gagal, barulah nanti lo bertawakal lagi. Apa nih diminta? Jalannya gimana? Setelah itu ya ikhtiar lagi 3 kali gitu.
0: Ikhtiar aja 3 kali.
1: Iya.
0: Lagu Perunggu 33 kali.
1: Iya.
0: Itu juga ikhtiarnya Perunggu tuh, yo.
1: Iya kan? Nah, yang kayak begitu. Jadi kalau emang misalnya at least kalau lo enggak bisa membangun dari dalam, ya lo bangunlah dari luar. Yang kayak begitu.
0: Keren.
1: Sedap banget. Kayak gini nih kalau otaknya lagi slow nih.
0: Lagi slow. Makanya banyak teman-teman gue yang begitu di justru bukan di usia 20-an ya, tapi enggak tahu kenapa carut marut emosi itu lebih banyak ketika umur udah mulai kepala 3 memang.
1: Iya,
0: karena urusannya makin banyak.
1: Betul.
0: Tanggung jawabnya levelnya makin tinggi.
1: Gede.
0: Dan banyak teman-teman gue tuh mulai rajin olahraganya pas di kepala 3, yo. Mungkin itu coping mekanismenya.
1: Bukan emang harusnya gitu ya.
0: Rajin olahraga harusnya dari dulu.
1: Kayaknya bukannya harusnya gitu.
0: Tadi udah pinter-pinter, sekarang drop lagi.
1: Lo kayak have fun dulu.
0: Rajin olahraga tuh harusnya udah dari kita umur belasan bahkan ya. Biar kita di kepala 3 tuh udah kebentuk.
1: Iya betul.
0: Masalnya
1: ya,
0: jadi gak jadi kayak remaja jompo dibilangnya ya, lah ya kan? Betul. Bahkan sekarang anak-anak umur 20-an udah banyak yang ngerasa dirinya
1: parah
0: jompo.
1: Iya.
0: Nah, teman-teman gue coping mekanismenya itu ada aja lah. Yang ikutan boxing, Muay Thai, itu biasanya yang emang suka emosinya meledak-ledak. Kalau yang tipikal orangnya emosian juga sebenarnya, tapi mendem, makan, ikutnya olahraga-olahraga yang lebih tenang.
1: Oke. Okay.
0: Yoga. Tai Chi sih gak ada sih. Kepala 3 ikut Tai Chi jarang sih ya, sahabat suara.
1: Wing Chun.
0: Waduh. Sama aja. Ya pokoknya olahraga-olahraga yang lebih tenang lah. Kalau misalkan memang ada juga orangnya yang gampang meledak juga emosinya, tapi masih tetap bisa controlling. Terus masih tetap pengen ketemu orang, jatuhnya olahraganya yang tim. Badminton, tenis, sepak bola, yang gitu-gitu dah.
1: Ya.
0: Banyak tuh di kepala 3 tuh kayak gitu tuh.
1: Padahal sebenarnya kepala 3 tuh kalau bisa tuh lo jangan terlalu banyak olahraga kompetitif kayak begitu ya. Bahaya jantungnya.
0: Bener.
1: Bahaya jantung.
0: Kemarin badminton kan. Kok capek banget ya rasanya ya. Ada apa ya? Napas kok sesek ya? Begitu lihat smartwatch,
1: duer 178. Badminton tuh 178.
0: Hampir mati. Aku hampir menjemput ajalku sendiri.
1: Aku jemput ajal dengan
0: tapi aku jemput ajal bersama Yonek.
1: Cuma aja bersama Yonek. Tapi kan ya akhirnya apa ya? Kebiasaan-kebiasaan itu yang harus dibiasakan.
0: Harus, memang harus.
1: Iya.
0: Enggak baik memang nyalurin emosi ke orang lain tuh. Jangan.
1: Buat apa?
0: Ekonomi buat apa kayak gitu.
1: Apalagi orang-orang yang mungkin gak tahu salahnya tuh apa.
0: Ya.
1: Cuman mereka itu berada di Di waktu yang salah
0: ya.
1: Nah terus akhirnya jadi pelampiasan emosi.
0: Nih buat bu ibu yang ada di rumah ya, sap, daripada pasangannya nanti emosi di luar, beliin PS, kasih game GTA. Udah. Biar dia nembak-nembakin orang yang ada di GTA aja. Ngelampiasin emosinya.
1: Mukul-mukulin.
0: Gue dulu gitu yuk, main game yuk, bro, yuk. Tapi berlebihan jatuhnya gue main gamenya. Bisa sampai setengah hari.
1: Ya. Yeah. Lu coba aja sekarang kalau ngelakuin kayak begitu.
0: Buset.
1: Setengah hari gak keluar rumah, gak nyari duit, apa gak dikatain sama orang.
0: Enggak, lebih ke gini sih. Gue kan kalau main game kan nyemil, makan gitu-gitu kan.
1: Yeah.
0: Olahraga hilang tuh, jadwal olahraga jadi hilang kalau gue udah main game tuh. Bisa sampai setengah hari tuh. Jatuhnya sih heart rate turun. Diabetes naik, Pak.
1: Gula darah naik. Udah beneran kalau kayak gitu, emosi-emosi gue dulur aja deh olahraga.
0: Tahu gitu, mending gue marah-marah daripada diabetes.
1: Mending gue ngutuk-ngutuk abang-abang ngebut-ngebut di jalan.
0: Kalau sahabat suara punya teknik sendiri gak? Buat coping mekanismenya.
1: Iya.
0: Buat ngatasin atau nyalurin marah-marahnya.
1: Emosi apapun lah, emosi apapun yang kamu rasakan. Karena emosi ini kan gak cuma marah aja nih.
0: Di rumah
1: emosi.
0: Mungkin punya samsak kan, pukul-pukulan
1: bisa. Gue kebetulan kan ya bersyukurnya gue udah punya anak ya.
0: Oh, anak lo jadiin samsak.
1: Yoi.
0: Jadi silakan kamu bisa cerita 0811 2700902 atau juga di Instagram @iswara.smg.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring nggak ya? Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang!
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: 90,2 FM ini suara-suara warga Indonesia. Ini ada yang nge-share katanya, aduh kalau udah emosi tenanan mending turu mas, turu.
1: Iya sih.
0: Wes nek wes emosi tenanan mending tarik nafas bariku turu.
1: Tidur itu.
0: Tidur penting. Bener gue juga setuju itu. Kalau dalam seminggu kadang pekerjaan lagi hektik banget, yang dipikirin lagi banyak banget, weekend itu biasanya kegiatan gue cuma dua, sepedaan, tambah olahraga strength training dikit, tidur udah.
1: Gue tuh malah sekarang itu kalau rebahan agak lama dikit ketiduran. Lagi nonton nih, lagi nonton.
0: Padahal duduk. Niatnya juga gak merem tuh ya.
1: Enggak, lagi di sofa nonton. Duduk, dari duduk, standar 2 deh.
0: Standar 2. Bahasanya standar 2, right? Kita makin tua tuh makin punya kosakata baru buat ngegambarin diri kita sendiri.
1: Jebret, udah tiduran ya kan ya, turun standarnya 1. Tap. Terus tiba-tiba kayak bangun-bangun, "Heh, udah jam berapa ini?"
0: Tiba-tiba udah gitu aja.
1: Gampang terlelap. Nah, itu dia. Tapi ya itu ngebuktiin kalau ternyata sebenarnya tubuh kita itu capek. Cuman
0: capek.
1: Kitanya aja yang
0: kadang gak mau ngerti kalau bahwa tubuh kita tuh capek.
1: Iya, benar-benar.
0: Makanya sering-sering disaranin, begitu kita udah kepala 3 kan, sering-sering disuruh medical check up kan. Gara-gara itu sebenarnya. Bukan karena kita gak olahraga, bukan karena kita makannya sembarangan, enggak. Tapi lebih kepada kita tuh kadang udah lelah, udah capek. Capeknya capek banget.
1: Iya.
0: Tapi yang masih punya tanggung jawab ini, tanggung jawab itu,
1: iya.
0: Itu faktor terbesar yang paling mengganggu kesehatan sih.
1: Parah sih itu. Itu yang gimana ya? Itu yang kadang bikin orang capeknya itu bisa dikesampingkan, bukan hilang loh ya. Dikesampingkan itu ya karena itu ada tanggung jawab.
0: Itu dia, makanya udahlah sahabat suara, ini ekonomi kita pinter-pinter aja lah.
1: Iya.
0: Pinter-pinter. Kalau misalkan lagi emosi, diolahnya gimana? Kalau memang sukanya lagi emosi itu tidur yang tenang.
1: Iya.
0: Investasikan tempat tidur yang bagus. Bantal yang bagus. Gue lagi nabung ini, mau beli bantal yang bagus yuk.
1: Oke. Okay.
0: Beli bantal yang bagus. Plus tidurnya kalau bisa di Bobo Box Malang. Wah enak banget itu. Tinggi.
1: Bukan Bobo Kabin.
0: Oh iya, Bobo
1: Salah.
0: Kabin. Bobo Salah. Kabin Malang. Bobo. Aduh enak kabin. Banget itu pemandangan.
1: Atau yang pengen deket aja di Dieng aja ada juga.
0: Dieng juga boleh.
1: Terus habis itu mikir, aduh,
0: duit
1: lagi. Stres lagi. Ya udahlah, di kosan aja, di rumah aja.
0: Tapi kalau perkara duit mah at least ya ini ya, sahabat suara, kita bisa bantu dikit nih.
1: Iya.
0: Bukan kita mau ngasih kamu duit, enggak. Tapi kita cuma mau ngingetin. Awal bulan itu kan waktunya buat stok jajanan dan kebutuhan yang ada di rumah nih.
1: Betul.
0: Nah, biar belanjanya tetap untung, mending belanjanya di Alfamidi. Dan kamu bisa tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi.
1: Jadi promo TTM LS tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2026. Cuman belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000. Ada 5 days croissant varian cheese.
0: Variannya biasa aja yo. Oh,
1: iya. Varian cheese, choco banana dan juga pandan kaya itu yang 60 gram. Terus ada sedap bumbu pelezat sapi dan ayam yang 250 gram. Terus ada Lang Inhaler minyak kayu putih roll on yang 25 ml. Ada Outside Barista Blend yang 200 ml. Milo UHT 180 ml. Dan juga Hemaviton C 1000 kaleng yang 330 ml.
0: Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10.000. Ada 2 piece Promina Puff 15 gram. Ada 2 piece Belfood Sosis 55 gram, ada Parotti Cream Meses 200 gram, 2 piece Softex Panty Daun Sirih isi 20, Super Pel Pembersih Lantai 780 ml, dan 2 piece No Milk Tea Botol 330 ml.
1: Kalau 100 ribu, nah ini ya, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000. Ada 2 piece Coco Crunch atau Nestle Trix Cup yang 20 gram, 2 piece Hello Panda 42 gram, ABC Kecap Manis 685 gram, dan juga Emron Shampoo yang 170 ml.
0: Tuh, lumayan kan, hemat banget jadinya kalau belanja di Alfamidi. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya, sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kring-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Oh, ciao.

0: Femi, suara-suara warga Indonesia. Gue mau nyambungin sedikit sama obrolan kita di awal tadi. Kan gue tadi cerita banyak teman-teman gue yang justru ketika udah kepala tiga itu baru banyak nyobain hal. Coping mechanism-nya banyak di olahraga. Ada juga beberapa yang lain mewujudkan wishlist-nya di masa kecil, masa remaja, dan masa mudanya lah pokoknya. Misalkan ikut les gambar,
1: les musik.
0: Gue sampai hari ini masih pengen banget kalau ada rezeki lebih ya. Gue pengen les piano sama les saksofon. Wah, itu dua hal yang dari kecil tuh gue pengen gitu. Pengen banget bisa.
1: Ini berarti pengen aja ya?
0: Kok pengen aja?
1: Bukan, kalau kayak kita pengen aja kan, oh gue pengen les piano deh, yaudah les piano, datang les piano. Tapi beda kalau gue pengen lancar, pengen bisa. Karena pada saat lancar bisa, itu minimal lo harus punya, lo harus latihan lagi di rumah atau apa. Atau ini cuma pengen, gue cuma pengen ikut les aja.
0: Kan dengan ikutan, kalau di prinsip gue, dengan ikutan les, berarti nanti gue pasti akan punya pianonya, gue akan main di rumah.
1: Iya, berarti emang lu pengen bisa lancar, bukan cuma pengen ikut lesnya aja.
0: Sama saksofon pun juga begitu. Kalau gue ikutan les saksofon, ya outputnya pun sama, gue akan punya saksofon, jadi playboy. Banyak kan gitu, teman-teman gue yang bisa main saksofon, playboy semuanya.
1: Saksofon, piano,
0: ini sih. Ini tidak semua pemain saksofon begitu ya, sahabat suara ya. Di circle saya aja. Makanya kan gue jadi iri ya. Jadi ternyata ada sudut pandang psikologinya, yuk. Nah, ini gue nih seneng nih yang kayak gini nih. Jadi banyak orang yang baru nyobain hal baru itu di kepala tiga, itu bukan berarti dia terlambat untuk mencoba sesuatu. Tapi di dunia psikologi itu ada yang namanya fase adult self authorship.
1: Puber kedua.
0: Enggak gitu.
1: Beda.
0: Enggak gitu. Ini adalah fase ketika orang itu mulai nulis naskah hidupnya sendiri daripada sekedar ngikutin ekspektasi orang lain. Kenapa di usia 20-an banyak orang yang gak nyoba hal baru atas dasar kepengenan sendiri, atau pas remaja pun juga gitu, karena tekanan sosialnya pas masa remaja itu juga gede, dibandingin sama kita di usia kepala tiga yang udah makin cuek ya sama persepsi orang lain ya. Pas kita remaja atau pas kita di usia 20-an, coba deh kita flashback lagi. Kadang tuh kita gampang fashion aja ikut-ikutan teman. Teman pakai G-Shock, pengen juga punya G-Shock. Teman punya mainin ini, pengen juga punya mainan ini. Oh, satu sekolah lagi pada demen futsal, kita belajar futsal. Pas umur 20-an udah mulai masuk ke fase-fase kuliah akhir, harus nyari kerja. Teman-teman gue kerja di bidang ini lagi, masa gue melenceng sendiri. Kepikiran kayak, kok kerjaan gue gak sesuai sama jurusan kuliah gue.
1: Kok kerjaan gue liatannya gak serius.
0: Gue kok kayak teman-teman gue kerja di swasta-swasta Big Four, di swasta-swasta yang keren, tapi orang tua gue maksa PNS terus.

0: itu ternyata jadi tekanan-tekanan tersendiri yang buat orang-orang di luar sana akhirnya gak punya waktu buat
1: diri sendiri.
0: Gue ini siapa? Gue ini mau kemana arahnya? Nah, begitu udah makin stabil, makin stabil, makin stabil, kebanyakan di kepala tiga udah mulai fase, oke deh gue mau tulis hidup gue sendiri. Gue pengen nyoba ini, gue pengen nyoba itu. Ya sama kayak gue kan, baru pertama kali pergi sendirian, literally sendirian, atas dasar kepengenan gue. Itu kan di umur 31 tuh kemarin.
1: Iya.
0: Dan lo bilang itu di...
1: Iya. Enggak. Kalau dia pergi sendiri sih, gue juga enggak. Gue enggak peduli ya. Maksudnya kayak, ya udah bagus kalau pergi sendiri. Yang jadi masalah itu adalah dia tuh ngelapor.
0: Leh, namanya teman seneng, masa lo enggak mau ikutan gue kasih kebahagiaannya juga.
1: Gue kan seneng no pada saat lo bilang gue akhirnya bisa pergi. Ya gue seneng.
0: Terus kok sekarang malah bilang dia tuh ngelapor.
1: Ya iya.
0: Kesannya tuh kayak lo kesel gitu tuh lo yuk.
1: Ya lu pergi-pergi aja. Kenapa harus ngomong kayak gue udah nyampe sini guys. Ya terus kenapa?
0: Ya kan gue happy. Gue happy gue bisa nyampe di titik ini. Gue cuman pengen share kebahagiaan gue. Gue sebagai temen berusaha jadi temen yang baik yuk. Gue gak gue gak nge-share kesedihan gue ke lu. Gue gak nge-share derita gue ke
1: lu. Nih abis itu ada lagi nih sahabat suara dibilang, guys kalau aku kenapa-napa.
0: Ya lu kenapa?
1: Itu yang bikin males tuh di situ, guys. Ya. Kalau aku kenapa-napa,
0: drama-drama.
1: Ya
0: drama,
1: udah gitu,
0: drama.
1: Urus. Urus diri lu sendiri. Itu jadi, yang bikin males.
0: Jadi fase adulting, adulting, adult self authorship ini bikin orang-orang ya yang udah di umuran kita ini yuk mulai kayak
1: nyoba-nyoba hal baru,
0: nyoba yang hal baru
1: gak sempet dicobain.
0: Bisa jadi mungkin karena bisa dibilang tanda petik ya, dendam kita pas dulu gak dapet ini, gak dapet itu. Betul. Sekarang udah stabil, oke waktunya gue mewujudkan itu. Akan gue tulis skenario hidup gue. Gue sempet-sempetin mau balik kerja secapek apapun, mau gimana juga gue akan coba untuk menstabilkan hidup gue ini.
1: Betul-betul. Itu kan yang banyak terjadi. Dan akhirnya orang ngeliat kayak, itu kenapa kan ada yang bilang dalam setiap diri seorang manusia dewasa itu bakal pasti ada sedikit sisi anak-anak yang tetap kebawa.
0: Main sana incorpore sano.
1: Tuturi Handayani.
0: Ayolah beda, main sana incorpore sano. Umur 31 kayak munggah gunung. Ya wes peno gitu. Iya itu prinsip ya Pak.
1: Iya bebas yang kayak begitu. Makanya intinya adalah pertama mungkin salah satu alasannya lagi masalah di ininya prioritinya.
0: Benar.
1: Mungkin pada saat umur 20-an prioritas lo itu masih masih ada buat ini itu.
0: Gak semua orang 20-an bisa kuliah. Ada orang 20-an di luar sana tuh harus ngidupin adeknya.
1: Ada.
0: Ngidupin ibunya. Banyak. Udah jadi sandwich generation. Ada sahabat suara.
1: Banyak. Sandwich generation itu udah dari dulu.
0: Don't be salty with people lah.
1: Iya. Biarin aja maksudnya pada saat ada orang bilang, lo umur segini baru nyobain ini. Umur segini kayak guru les anak gue tuh ada tuh yang umurnya udah 40-an ternyata dia baru belajar renang. Ada.
0: Nah, apa perumahannya mulai banjir kan gimana?
1: Mungkin. Global warming ya. Jadi kayak, aduh, pindah rumah udah gak bisa, renang deh yang gue harus belajar berarti.
0: Adaptif sekali. Barusan kita bilang don't be salty lah.
1: Udah kebeli lagi di sini. KPR-nya tinggal 2 tahun lagi. Terus banjir.
0: Aduh sedih.
1: Ya Allah, kesian banget.
0: Rezeki ya Pak, Bu, semoga mah itu nanti berenang yang bermanfaat lah.
1: Betul betul. Terus juga ya banyak les. Anakku tuh yang pernah manggung. Jadi itu waktu itu anakku pernah diajak manggung karena ada satu orang umurnya tuh kayak dia 25-an ada tuh 20-an lah 25-an lah lebih kurang ya kan ya. Dia itu belum pernah sepanjang hidupnya tuh kayak tampil perform di atas panggung.
0: Orang yang usia 25 ini?
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah karena itu tempat les musik ya kan ya. Jadi dia tuh ngomong lah ke gurunya ini, ke guru musik anak gue nih, gue tuh pengen loh tampil perform di atas panggung, gue tuh gak pernah bisa. nama guru anakku ini dibilang, lo mau tampil perform? Oke. Lo mau bawain lagu apa? Nah itulah waktu itu dibilang, gue suka banget itu lagunya Sixpence None the Richer yang Kiss Me. Sama Don't Look Back in Anger-nya Oasis.
0: Dia main drum juga?
1: Enggak, di gitar. Suaranya so-so. Tapi dia pengen nyanyi, dia pengen tampil. Sama guru anak gue kayak, yaudah, oke. Gitu. Gue cariin.
0: Jadwal manggungnya?
1: Jadi itu kan tempat les itu ada, dia kayak mereka jadwal perform itu pasti ada tuh. Gue cariin yang lain, siapa aja yang mau main. Nah waktu itu kebetulan yang sama guru gue ini, Gani ini yang ngedrum. Jadi diajaklah Gani ngedrum, terus ada lagi satu bassnya itu masih SMP. Yang satu lagi rhythm gitarnya itu masih SMP juga.
0: Keren.
1: Jadi satu orang dewasa dan juga tiga anak-anak nih. Mereka tampil. Dan gue bisa ngeliat pada saat dia tampil itu kayak senang banget ya rasanya.
0: Happy-nya luar biasa.
1: Akhirnya gue bisa tampil juga nih.
0: Itu yang paling mesti kita cari itu. Kelegaan kita ketika ngelakuin sesuatunya itu.
1: Walaupun orang pada mikir kayak, lo suara kayak begini berani tampil. Ya jangan dilihat itunya. Tapi at least dia itu bukan tampil untuk memenuhi ekspektasi orang. Dia tampil untuk
0: impiannya sendiri.
1: Memenuhi impiannya. Iya. Gitu.
0: Itu makanya banyak baru orang di usia-usia kepala tiga baru mulai nyoba hal baru itu, belum tentu karena pengen gue punya prestasi di sini.
1: Nah, ngejar prestasi mau umur segini udah.
0: Yah, elah.
1: Kah. Udah apa banget sih ngejar prestasi?
0: Aduh.
1: Kayak gue salah satunya.
0: Kata gue sih kalau kepala tiga masih ngejar ego, gelar, jabatan, dan kehormatan mah ke psikolog dulu aja udah.
1: Iya, betul-betul. Gue juga ikut, berencana ikut kompetisi powerlifting itu ya gara-gara itu juga.
0: Kayak buat diri lo sendiri
1: gua
0: aja.
1: Gue pengen kan? Coba, gue bisa atau enggak. Udah. Kalau mau masuk timnas udah telat banget.
0: Kita nggak pernah tahu yuk kesempatan itu bisa aja datang kan.
1: Iya.
0: Meskipun tujuan lo bukan ke situ.
1: Iya, jauh banget tapi ya udah.
0: Jalan Tuhan gimana?
1: Yang penting bukan itu tujuannya. Ya. Gue cuma pengen ngetes diri gue sendiri kayak, gue bisa apa lagi ya di umur segini ya. Nah, banyak juga tuh orang-orang di umur 30-an itu kayak mau ngetes dirinya, di umur segini gue masih bisa apa lagi ya.
0: Kadang kita cuma pengen nge-push diri kita sendiri dan merasakan perasaan mampu.
1: Betul.
0: Oh, gue ternyata mampu begini ya.
1: Gue masih bisa loh.
0: Oh, ternyata gue mampu begitu ya.
1: Iya.
0: Itu ngerasa, rasanya tuh kayak ngebikin kita jadi kayak muda lagi, fresh lagi.
1: Di umur segini ngelompatin parit yang 1 meter aja tuh rasanya kayak udah gue bisa. Gue masih bisa.
0: Tanpa kecengklak.
1: Tanpa ada yang ketarik sedikit pun.
0: Gue ngambil langkah panjang tapi gak ngomong gue masih bisa.
1: Kayak gitu sama suara.
0: Gue mau duduk tapi gak harus. Gue masih bisa.
1: Gue kepleset tanpa ada yang tertarik otot-otot ini. Prestasi banget. Banyak sih di umur 30 itu justru malah lebih gampang kita nyari sesuatu yang kita gak pernah lakuin tapi ternyata bisa kita lakuin.
0: Karena kadang hal-hal sepele aja itu udah nyenengin buat kita.
1: Betul. Banyak banget hal sepele yang bisa dilakuin. Salah satunya itu mungkin pada saat cuman apa ya, duduk makan jajanan tanpa ada yang
0: ganggu,
1: ngomentarin tanpa ada yang mikir, ih kenapa sih? Ya udah, itu bebas. Mungkin itu kenapa banyak bawa bapak
0: minum maca
1: Alfa Midi itu pada ngelamun duduk makan jajanan gara-gara itu.
0: Iya juga.
1: Gue nggak pernah lagi jajan ini, gue coba jajan ini.
0: Iya benar. Mumpung sekarang lagi ada promonya juga, sahabat suara, coba nih, cobain jajanan-jajanan yang mungkin belum pernah kamu cobain di Alfa Midi, sekarang waktunya. Karena ada promo tebus terus murahnya produk-produk di Alfa Midi.
1: Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2026. Cuman belanja Rp50.000 aja, kamu bisa tebus produk Alfa Midi seharga Rp5.000. Ada 5 Days Croissant Varian Cheese, Choco Banana dan juga Pandan Kaya yang 60 gram. Ada sedap bumbu pelezat sapi dan ayam 250 gram. Lang Inhaler Minyak Kayu Putih Roll On 25 ml. Outside Barista Blend 200 ml, Milo UHT 180 ml, dan juga Hemaviton C1000 kaleng yang 330 ml.
0: Kalau kamu belanjanya senilai Rp75.000, kamu bisa tebus produk Alfa Midi seharga Rp10.000. Ada 2 piece Promina Puff 15 gram, ada 2 piece Belfood Sosis 55 gram, ada Parotti Cream Meses 200 gram, ada 2 piece Softex Panty Daun Sirih isi 20, Super Pel Pembersih Lantai 780 ml, dan 2 piece Nu Milk Tea Botol 330 ml.
1: Nah, kalau kamu belanjanya senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000. Ada 2 piece Coco Crunch Nestle Trix Cup yang 20 gram, terus ada 2 piece Hello Panda 42 gram, ABC Kecap Manis 685 gram, dan juga Emron Shampoo yang 170 ml.
0: Tuh gimana? Hebat banget kan belanja di Alfamidi? Jadi tunggu apa lagi? Buruan tebus terus murahnya produk-produk di Alfamidi ya, sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia. Hari ini, every week we learn something new. Kita akan belajar hal baru, sahabat suara. Mungkin buat kamu yang asing dengan istilah yang tadi sempat kita sebutin, coping mechanism.
1: Iya.
0: Apa itu sebenarnya coping mechanism?
1: Coping. Kopi.
0: Ada ing-nya, berarti itu adalah kata kerja. Artinya kita
1: lagi sedang ngopi,
0: meminum kopi.
1: Yoi, coping.
0: Kopi.
1: Yoi.
0: Itu berarti nanti pas nyedot kopinya begini. Itu kaping, Pak. Jadi coping mechanism itu mekanisme menghadapi tekanan hidup. Keren banget ya, orang zaman dulu nyiptain teori kayak gini tuh, tekanan hidupnya seberapa keras ya. Teori-teori psikologi ini kan bahkan udah ditemuin di era-era 1970-80an.
1: Iya.
0: Udah lama banget.
1: Kata gue sih zaman dulu itu sebenarnya lebih keras. Karena pertama, pada saat mereka menemukan satu masalah, mereka belum tahu jalan keluarnya.
0: Belum ada internet.
1: Belum ada teorinya, betul. Internet juga belum
0: gak,
1: ada. Gak
0: bisa curhat-curhat di story.
1: Iya.
0: Mana ada? Coba, kita kan gak pernah lihat koboy curhat di IG.
1: Koboy curhat di IG.
0: Kecuali Koboy Junior ya, mungkin dia update konser.
1: Nah, yang kayak gitu-gitu, akhirnya kan orang dulu mau tidak mau mereka melakukan sesuatu yang menurut mereka, ya udah deh gue lakuin sendiri aja.
0: Eksperimental aja udah jatuhnya.
1: Ternyata bisa menyembuhkan.
0: Gitu. Nanti kita bakal bahas ada beberapa poin penting yang menurut psikologi sebaiknya dipahami setiap orang untuk coping mechanism ini. Gampangnya lebih ke kamu kalau stres ngapain.
1: Nah,
0: itu ngelah napas.
1: Iya.
0: Itu udah salah satu coping mechanism.
1: Betul.
0: Ngelah napas.
1: Menghela nafas, tapi beda cara nafasnya. Karena masing-masing orang punya coping mechanism yang beda-beda.
0: Kalau itu aneh. Itu lebih ke aneh tadi. Bukan coping mechanism gitu.
1: Karena kan, maksudnya coping mechanism ini kita gak bisa menyamaratakan.
0: Benar,
1: itu gue setuju. Coping mechanism orang tidur. Ya, kamu belum tentu juga.
0: Tidur tuh cocok tidur itu, sebagai coping mechanism. Nah,
1: sama kayak tadi, menghela nafas. Yeah, buat gue mungkin itu bisa. Tapi mungkin buat beberapa orang kayak yang kayak gitu mungkin
0: nafasnya. Kata gue mah itu mending periksa ke ini deh, ke dokter. Ada yang salah sama paru-parunya.
1: Di saluran pernapasan lah. Yeah.
0: Mungkin yang kiri terlalu dominan. Paru-parunya kidal.
1: Paru-paru kidal. Aduh, ginjal saya kidal nih, Pak.
0: Coba sahabat suara, sambil abis ini kita live TikTok ya.
1: Ya.
0: Cerita-cerita deh kalau kamu lagi stres biasanya ngapain, langsung aja di @iswara.smg.
1: Atau juga di TikTok kita juga bisa di iswara.smg.

dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
6: Musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Pemerintah resmi mengubah aturan perpajakan UMKM, yakni fasilitas PPH final UMKM 0,5% dari omset tidak lagi berlaku untuk badan usaha berbentuk PT, CV, firma, dan BUMDes sebagai penerima baru. Artinya PT dan CV tidak lagi menggunakan tarif final 0,5% dari omset, melainkan dikenakan PPH badan sebesar 22% dari laba bersih. Pemerintah menyebut perubahan ini dilakukan agar insentif pajak lebih tepat sasaran. Proyek perbaikan jalan Gombe Lama mulai membawa dampak langsung bagi warga sekitar. Selain aktivitas usaha yang menurun, sejumlah warga juga mengeluhkan rumah retak diduga akibat getaran selama proses perbaikan berlangsung. Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan Tinjo Moyo Banyumanik, Teguh Pramono, mengatakan proyek perbaikan jalan tersebut telah disosialisasikan pada warga sebagai upaya pembenahan akses jalan dan saluran drainase. Ia menyebut pengerjaan yang awalnya berlangsung 7 bulan, belakangan disebut ada percepatan waktu pengerjaan menjadi sekitar 4 hingga 5 bulan. Gaji ke-13 untuk ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, Hakim, dan pensiunan bisa dicairkan mulai Selasa 2 Juni 2026. Pencairan dilakukan secara bertahap dan diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk membantu kebutuhan masyarakat, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah. Bagi para pensiunan, pencairan dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah mengimbau untuk segera mengecek rekening masing-masing karena proses penyaluran dan masuk saldo akan berbeda waktunya di setiap instansi maupun daerah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Coping mechanism.
0: Yo, kita akan bahas ya sedikit-sedikit soal coping mechanism ini ya. Sesuai pengetahuan saya yang dulu pernah kuliah psikologi, guys. Jadi, okay, correct me if I'm wrong, kalau sahabat suara yang sekarang lagi ngedengerin mungkin lulusan psikologi juga, takut-takutnya saya nanti salah menyebarkan informasi. Padahal memang itu niat saya. Tujuan saya adalah membuat Indonesia stres. Menuju Indonesia stres. Wah, itu Pak, udah gak perlu menuju lagi, Mas. Coping mechanism, mekanisme menghadapi tekanan hidup, bahasa Indonesianya ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada beberapa poin penting yang mesti kita perhatiin. Saya bersuara ini yang lagi join live TikTok sambil cerita-cerita, boleh loh. Kalau kamu stres biasanya ngapain? Kayak Jova yang katanya kalau lagi stres bawaannya pengen
1: bersihin toilet pakai Wipol, dan harus pakai Wipol.
0: Harus pakai Wipol, nggak mau merek lain.
1: Walaupun
0: harus
1: itu,
0: Wipol.
1: Walaupun itu sebenarnya untuk ngepel ya. Hmm. Tapi udahlah, terserah dia aja. Coping mechanism orang beda-beda.
0: Kalau ini ada yang nge-share juga, kalau stres check out Shopee, kalau udah nggak stres cancel yang di CO. Eh, udah OTW itu padahal barangnya. Jadi ini yang penting adalah setiap orang itu pasti punya coping mechanism, yuk.
1: Iya, betul.
0: Gak ada manusia yang hidup di bumi ini gak punya coping mechanism. Contoh paling sederhananya adalah curhat ke teman.
1: Iya.
0: Berdoa, main game, olahraga, tidur, nonton film, sampai makan. Pertanyaannya bukan sebenarnya apakah aku punya coping mechanism atau enggak, tapi harusnya yang dipertanyakan itu apakah coping mechanism yang gue lakuin ini itu ngebantu atau justru ngerugiin. Karena pada akhirnya coping mechanism secara teori dibagi jadi dua.
1: Oke.
0: Ada adaptive coping mechanism, ada maladaptive coping mechanism. Kalau gue dulu diajarinya itu constructive coping mechanism dan destructive coping mechanism. Yang adaptif itu yang sehat pastinya ya.
1: Kayak tidur, makan, atau ya maksudnya.
0: Not always like that. Not always like that katanya. Gak selalu begitu.
1: Gue kayak apa sih?
0: Mulai. Ya kan biar lucu aja, kenapa sih yuk disupport temannya mau berkomedi ah.
1: Not always like that.
0: Lo emang gak boleh ngomong, kita pakai bahasa Inggris logat Indonesia emang gak boleh.
1: Can.
0: Bisa. True.
1: Bener. Cannot lah.
0: Jadi coping mechanism yang adaptif itu adalah coping mechanism yang ngebantu nyelesain masalah kita atau ngurangin stres tanpa menciptakan masalah baru. Itu adaptif. Berarti syaratnya dua ya. Yang adaptif itu nyelesain masalah, itu solutif, dan tidak menambah masalah baru. Contohnya misalkan olahraga,
1: atau dibawa tidur sebentar,
0: meditasi, nulis jurnal, berdoa, berkebun, ngebaca, diskusi sama orang yang terpercaya.
1: Berkebun, kalau misalnya tanah orang kita jadiin kebun, itu
0: ya,
1: masa kan masalah.
0: Lo gak bisa mikir itu tanah lo apa bukan?
1: Lo banyak lupa yang begitu.
0: Tanah di sini tuh semua tanah milik Allah. Lo tahu gak?
1: Justru itu kan?
0: Okay. Yang kedua itu yang maladaptif. Ini ngeredain stres tapi menciptakan masalah lain.
1: Ah, gue tahu nih, Pak.
0: Misal apa?
1: Narkosop.
0: Betul, bisa.
1: Alkohol.
0: Di sini sih ditulisnya alkohol berlebihan ya. Alkohol berlebihan itu destruktif.
1: Soalnya itu kalau takarannya pas kan bisa jadi obat.
0: Ewang gue sengaja mancing dia ngomong gitu aja sebetulnya.
1: Bisa jadi obat.
0: Alkohol berlebihan, judi, doom scrolling berjam-jam, belanja impulsif, pelarian ke pekerjaan secara ekstrim, jadi workaholic banget tiba-tiba, dan juga ledakan amarah.
1: Wih, narkoba berarti gak ada?
0: Gak ada. Ini kan namanya juga contoh, lo mau ngasih contoh yang lain juga gak masalah yuk.
1: Oh iya, bisa ya. Gue pikir, wih, gak ada tuh.
0: Jova nge-share lagi, kalau dulu coping gue yang lain adalah throw pick up line di dating app. Ih, kurang ajar lu, Jo. ini nih, cewek-cewek yang begini nih yang bikin cowok-cowok di luar sana jadi berharap.
1: Parah.
0: Lo menembuhkan pria-pria stres baru.
1: Nah iya, karena lo stres jadi akhirnya ngasih stres lagi ke orang-orang lain.
0: Jojo,
1: kurang-kurangi lah ya.
0: Karma Jo, ingat ada yang namanya karma Jo. Hati-hati Jo.
1: Terus
0: poin berikutnya adalah gak semua coping mechanism itu bakal nyelesain masalah juga.
1: Okay.
0: Nah ini masih dibagi lagi nih. Tadi kan ada konstruktif coping mechanism,
1: yeah.
0: Ada destruktif coping mechanism.
1: Yeah.
0: Nah sekarang ada dua jenis utama lagi yang lainnya, itu adalah problem focus coping.
1: Ini berarti udah beda lagi dari adaptif dan maladaptif.
0: Jadi ini copingnya berfokus pada sumber masalah. Ini biasanya laki kebanyakan kayak gini nih. Pokoknya solutif, solusi.
1: Yeah.
0: Hidup harus solusi terus. Masalahnya apa? To the point, straight to the point. Gua nggak mikirin stres gue bakal kayak gimana. Beresin.
1: Iya. Yeah.
0: Masalahnya keuangan. Bikin anggaran yang benar.
1: Iya.
0: Yeah. Agak berat ya ternyata bikinnya Rabi itu ya, di bawah tekanan.
1: Bikinnya Rabi gak ditekan aja berat pak.
0: Karir lagi mentok. Cari value baru diri kita ya. Apa? Biar bisa karirnya lebih naik lagi.
1: Pindah.
0: Ya, itu namanya problem focus coping.
1: Oke.
0: Terus ada emotion focus coping. Fokus buat, bukan di solusinya, tapi fokus buat kita ngelola emosinya dulu. Karena ada beberapa orang di luar sana, yuk. Ada yang takut ketika ngambil keputusan itu dalam rasa amarah atau emosinya lagi gak stabil.
1: Oke.
0: Kan pepatah mengatakan kan,
1: mensano.
0: Bukan.
1: Tut uri.
0: Enggak, ini gue lagi gak mau lucu nih. Soalnya belum ketemu lucunya. Jangan mengambil keputusan apapun ketika kamu lagi ngerasa senang.
1: Iya.
0: Ketika kamu lagi ngerasa sedih.
1: Dan juga
0: ambil keputusan ketika kamu lagi eno. Netral.
1: Wah,
0: yoi.
1: Kalau lagi marah?
0: Gak boleh kan. Jadinya tadi keputusannya
1: nyebutin seneng sama sedih aja.
0: Ya pokoknya jangan terlalu ngambil keputusan
1: dengan emosi pada saat
0: emosional.
1: Emosi lagi meledak-ledak.
0: Ya, ya. Jangan mengambil keputusan ketika lagi merasakan emosional terlalu. Ya. Tubuh harus netral dulu.
1: Hmm.
0: Makanya ada orang yang copingnya tuh emosinya dulu diberesin.
1: Okay.
0: Ada orang-orang yang curhat dulu, dengerin musik dulu,
1: ya.
0: Berdoa dulu. Kayak atlet-atlet, dia mau tanding, itu kan masuk tekanannya tinggi tuh.
1: Zone-nya itu.
0: Iya, sebelum masuk ke lapangan, mereka sebelum masuk ke ruang ganti kan biasa pada pakai headphone, dengerin lagu untuk nurunin tekanannya itu kan.
1: Iya.
0: Tapi apakah emang itu selalu musik? Kita nggak tahu juga.
1: Kan kita nggak tahu yang didengerinnya apa.
0: Siapa
1: tahu. Ada white noise. Ada yang
0: zikir, kita nggak tahu.
1: Nggak ada yang tahu. Yang penting kan itu yang menenangkan buat dia.
0: Poin berikutnya juga, coping yang efektif itu beda-beda buat tiap orang. Kayak tadi ada Jova yang bilang, gue harus bersihin ngepel, bersihin kamar mandi. Gue dulu juga gitu, tapi makin kesini makin capek. Dih, lah gak percaya lu, gue bersihin kamar mandi yuk.
1: 4 kali bersihin kamar mandi.
0: Enggak lah. Gue tuh dulu suka berlama-lama di kamar mandi tuh, apa nyikat-nyikat tembok, nyikat-nyikat sudut-sudut kamar mandi itu, kalau bersih kan rasanya satisfying banget ya.
1: Ya.
0: Nah kayak gitu. Ada yang pulih dengan menyendiri, kumpul bareng komunitas.
1: Ya.
0: Ada yang seneng lakuin aktivitas fisik, ada yang seneng yang lakuin aktivitas spiritual. Dan ini bisa kita temuin kalau memang kita mau mencari lebih dalam, mencari tahu lebih dalam tentang diri kita. Atau mungkin awalnya FOMO dulu sama orang lain.
1: Orang ngapain kita ikutin?
0: Running misalkan.
1: Yeah.
0: Yang awalnya FOMO.
1: Yeah.
0: Ternyata begitu nyoba dinikmatin sendiri.
1: Oh, bisa.
0: Jadi zen moment buat dia. Yeah. Gitu juga gak masalah.
1: Iya.
0: Dan pengalihan stres dengan rasa senang itu belum tentu jadi coping yang sehat loh pak. Ternyata.
1: Berarti tidak harus pada saat kita sedih itu kita harus membuat senang. Kita
0: betul.
1: Harus menyenangkan diri sendiri.
0: Iya.
1: Kadang ada dinikmati sedihnya itu dulu.
0: Banyak orang yang mikirnya tuh, kalau aku ngerasa senang, berarti copingku berhasil. Gak gitu konsepnya bro.
1: Iya.
0: Belum tentu. Misalkan lo senang main game. Kayak gue kan senang main game. Tapi kalau main game gue jadi sampai 8 jam dalam satu hari itu kan berlebihan udah jatuhnya. makan jadi gak teratur.
1: Oke. Okay.
0: Gue juga suka belanja kalau misalkan gue lagi stres atau kepikiran apa.
1: Iya. Yeah.
0: Tiba-tiba impulsif, akhirnya keuangan terganggu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ukuran coping yang sehat itu bukan cuma masalah stres gue hilang, terus jadi seneng.
1: Iya. Yeah.
0: Gak gitu.
1: Tapi
0: gimana dampaknya ketika gue melakukan coping ini?
1: Apakah
0: gue tetap bisa melakukan fungsi diri gue dengan baik atau enggak?
1: Ternyata,
0: lo kok nanya terus sih? Gue juga gak pinter-pinter banget yo. Dipancing mulu.
1: Setelah gue perhatiin, setiap gue ngasih satu kata, lo bakal lanjut tuh. Gue mikir apa lagi?
0: Orang kok gak mau banget temannya diam. Oh. Kan gue juga harus mikirin di haus gue.
1: Soalnya gue sendiri juga gak tahu pak. Coping mechanism gue itu seperti apa.
0: Nah, intinya konsepnya adalah bukan berarti ketika kita lagi ngerasa tertekan, gue mau keluar nyari seneng-seneng dulu Gak kayak gitu.
1: Jangan begitu.
0: Enggak. Kita melakukan coping itu agar kita bisa hidup berdampingan dengan rasa tertekan itu.
1: Nah, berarti jadi itu pada saat coping itu bukan kita merubah dari emosi ya, dari sedih
0: menjadi seneng.
1: Dari marah menjadi seneng.
0: Enggak.
1: Bukan merubah emosi tapi berdamai dengan emosi itu.
0: Itu tujuannya coping mechanism. Itu dong, gitu.
1: Makanya
0: apalagi dipaksa lagi. Orang udah kesimpulan.

0: 90,2 FM.
1: Suara warga Indonesia.
0: Nah, ini poin berikutnya ya, yuk. Ya. Setelah 5 poin tadi kita pelajarin.
1: Iya.
0: Poin yang ke-6, coping mechanism itu bisa berubah seiring bertambahnya usia.
1: Oke.
0: Dulu pas waktu kita masih muda, enggak mikir kesehatan, enggak mikir apa segala macam.
1: Minum.
0: Klak. Gula. Soda.
1: Iya. Yeah.
0: Makan sembarangan. Impulsif aja semua.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi waktu dewasa berubah jadi kayak gue bersepeda.
1: Iya, yeah.
0: Mendaki gunung. Melewati lembah,
1: menelusuri lembah,
0: sungai mengalir indah ke samudra.
1: Iya. Bersama sendirian aja ya, enggak sama temannya.
0: Aktivitas spiritual. Baca-baca buku. Ngeremehin gue lo.
1: Enggak, bukan ngeremehin. Bukannya selama ini lu sendiri yang bilang. Makanya gue gak percaya itu kayak, kenapa jadi ada?
0: Ya, yang gue share kan yang apa ya? Ya masa gue mau ria soal ibadah sih, yo, gak baik. Masa udah gede loh konsep kayak gitu, masa mesti diajari?
1: Oke.
0: Poin berikutnya, banyak kebiasaan sebenarnya itu adalah coping mechanism kita secara tersembunyi. Kita gak sadar kalau itu ternyata adalah coping mechanism. Kerja terus gak mandek-mandek.
1: Oh iya.
0: Mau udah ngantuk, mau udah capek.
1: Kerja
0: aja pokoknya.
1: Oke.
0: Itu yang pertama contohnya. Contoh yang kedua, ini gue dulu nih juga nih. Gue terlalu sibuk ngebantu orang lain sampai lupa sama diri sendiri.
1: Parah.
0: Kacau.
1: Parah.
0: Rio saksinya. Pokoknya orang lain gue duluin terus. Sat. Apa deh, kipu cara.
1: Gue dong kalau bisa.
0: Dan di era modern sekarang ini, yo, banyak orang yang kalau kita mungkin lagi di X, lagi di Threads, lagi di Instagram, TikTok, ada aja orang-orang yang menyebarkan berita-berita negatif, komen-komen negatif untuk mendapatkan likes. Angka komen yang tinggi, saving rate, retention rate-nya tinggi juga. Itu ternyata, ya kita konteksnya balik dulu ya, kita itu apakah POV bisnis atau POV psikologis?
1: Yeah.
0: Kalau POV psikologisnya, orang-orang yang memang suka hate comment untuk mencari keramaian,
1: yeah,
0: ada masalah tuh sama dirinya. Dan ternyata itu memang coping mekanismenya dia yang terus mencari validasi di media sosial karena di dunia nyata dia tidak diakui.
1: Dia bukan siapa-siapa. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah.
0: Itu dia. Di luar kelihatannya kayak produktif, ramai, apa segala macam. Tapi di dalam diri sendiri bisa jadi dia lagi menghindari emosi yang bikin dia gak nyaman.
1: Oke.
0: Nah, poin berikutnya adalah coping yang terbaik itu sifatnya justru yang preventif. Ingat kata-kata dokter, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Oke.
0: Karena kalau udah mengobati, BPJS gak nyala, mahal.
1: Aduh, parah. Lupa dibayar.
0: Itu dia. Padahal yang paling aktif adalah menjaga cadangan energi mental kita.
1: Oke.
0: Tidur yang cukup, olahraga yang rutin, kita punya relasi sosial atau circle yang sehat, spiritualitas, dan punya hobi.
1: Iya.
0: Hobi itu
1: punya hobi. Penting. Hobi itu ternyata nggak salah juga loh.
0: Gue kemarin tuh banyak menemukan di thread ya, cewek-cewek mengeluhkan bahwa ketemu cowok kepala tiga tapi nggak punya hobi ternyata ngerepotin banget. Tapi begitu punya hobi, kamu tuh hobi aja terus yang dipikirin.
1: Kamu tuh loh, ini mainan apa semuanya kayak gini. Ya udah kali.
0: Nah, ini yang poin penting itu tadi, yo. Kan kita sempat diskusi tadi di awal ya, kalau tujuan coping mechanism itu bukan mengubah stres menjadi senang.
1: Tapi,
0: bukan mengubah rasa marah menjadi senang. Tapi kita membuat rasa tidak nyaman kita bisa kita kontrol.
1: Bisa di, bisa beradaptasi dengan rasa tidak nyaman.
0: Karena poin yang penting berikutnya adalah tidak semua rasa gak nyaman itu harus dihilangkan. Ini adalah salah satu pelajaran psikologi modern yang waktu itu sempat jadi tren, bahkan sampai hari ini akhirnya kepake juga. Coping mechanism itu bukan cuman tentang ngilangin emosi, tapi cara kita belajar hidup barengan sama emosinya itu.
1: Hidup berdampingan dengan masalah.
0: Nah, itu dia.
1: Yeah.
0: Karena setiap manusia kan selalu punya dua sisi.
1: Iya.
0: Duality. kan? Kita punya sisi positif, kita punya sisi negatif.
1: Betul.
0: Bagaimana caranya dua ini selalu balance?
1: Karena semua orang adalah magnet.
0: Gimana maksudnya tuh?
1: Nah itu, kan ada positif negatif.
0: Jadi biar kita tetap kayak yang tadi gue bilang, fungsi kita sebagai manusia itu tetap bisa berjalan dengan baik. Meskipun kita lagi tertekan, kita tetap bisa kerja. Meskipun kita lagi tertekan, kita tetap bisa komunikasi sama sekitar kita.
1: Masih bisa beradaptasi lah, maksudnya semarah-marahnya kita, tapi at least pada satu titik itu masih bisa kayak apa ya, kayak ngobrol sama orang atau apa. Walaupun curhat itu kan salah satu komunikasi juga, ya kan ya.
0: Benar. Gitu. Pokoknya gimana caranya coping mechanism ini ada, biar fungsi kita sebagai manusia itu tetap memiliki fungsi yang baik, minimal normal. Tidak yang tiba-tiba kita nge-freeze, nggak tahu harus gimana sama hidup ini, nggak tahu harus ngapain, ya tiba-tiba hilang aja.
1: Berarti semua orang berarti kesimpulannya adalah semua orang pasti punya coping mechanism.
0: Pasti.
1: Tapi mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu.
0: Ada yang sudah ngerti bahwa dia coping mechanismnya di situ, ada yang belum ngerti. Oh, ternyata gue coping mechanismnya di situ. Itu dah bedanya. Kalau sampai orang itu beneran cuman kayak diem doang setiap ditekan dalam keadaan tertentu, nah itu menurut gue perlu dibawa ke profesional sih.
1: Iya sih.
0: Karena artinya kan kita dalam hidup tuh ada tiga cara menurut psikologi juga nih. Fight, flight, freeze.
1: Iya.
0: Hadapi, kabur, atau diem aja.
1: Iya.
0: Nah kalau sampai dua, kabur sih menurut gue itu masih salah satu cara yang bisa lo lakuin loh. Karena lo masih bakal ngadepin lagi. Tapi kalau yang beneran udah nge-freeze yuk, lo gak tahu nih harus apa nih sama hidup lo, oh itu bantuan profesional harus ada itu menurut gue. Pendampingan lah, ada pendampingan.
1: Oke.
0: Tuh. Lo masa gak tahu lo coping mechanism-nya apa?
1: Enggak, gue masih belum.
0: Beli mainan?
1: Beli mainan enggak juga.
0: Kenapa menurut lo itu bukan coping mechanism?
1: Karena pada saat gue beli mainan, itu tidak gue lakukan pada saat gue sedih atau tertekan, ya? Lagi tertekan atau apa atau apa.
0: Nah, masalah lo itu yo adalah lo tidak pernah menganggap sesuatu di sekitar itu adalah tekanan. Lo gak pernah sadar. Udah, muka lo jangan melas kayak gitu. Gue juga panik ini, lo kok melas jadi mukanya.
1: Ya, karena gue mikir masa tidak ada tekanan ya?
0: Dek, gak mungkin hidup tuh gak ada tekanan. Tapi lo terlalu tidak menganggap bahwa itu sebuah tekanan.
1: Bisa kali.
0: Ada sisi positifnya.
1: Sisi positifnya apa?
0: Sisi positifnya adalah ya lo akan hadapi semua ini karena it's just a life gitu.
1: Ya
0: namanya
1: ya,
0: hidup.
1: Iya betul.
0: Namanya hidup ya pasti ada kayak gitu.
1: Itu pasti things happens.
0: Nah, things happens. Lo selalu bilang kayak gitu. Jenenge urip no. Gitu. Apa itu stoic? In Javanese we say jenenge urip kok.
1: Iya, yang kayak gitu ya. Dipikirin masalah. Masalah mah selama kita hidup, masalah pasti bakal selalu ada.
0: Betul, tapi alangkah baiknya bahwa lo juga ngerti bahwa ini adalah sebuah tekanan yang harus gue hadapi.
1: Betul.
0: Dan kita kan tidak selalu, namanya kita anggaplah manusia itu sebuah benda ya. Kita dipress, press, press, press, press, press. Terus pasti kan lama-lama bakal menciut yo.
1: Sorry, I'm a diamond you know.
0: Gue bongkar. Lo jangan denial terus deh jadi orang. Gue itemin juga itu uban tuh di jenggot.
1: Gue kan shine bright like a diamond.
0: Wow.
1: Berarti intinya adalah semua orang pasti punya coping mekanismenya. Tapi mungkin lo belum sadar aja kalau ternyata coping mekanisme lo adalah ini, adalah ini, adalah ini. Yang selama ini lo lakuin, ternyata itu lo coping mekanisme lo. Atau bahkan mungkin yang selama ini lo lakuin, ternyata itu bukan coping mekanisme lo. Karena pada saat lo lakuin ini, lo hanya merubah itu menjadi rasa senang.
0: Nah, kalau dari gue sih yang penting ya yuk, lebih ke gini dulu. Sebelum lo ngelakuin sesuatu yang lo sebut dengan coping mekanisme itu, rasain ke badan lo, apakah lo merasa bisa adaptif atau justru ini makin ngancurin badan lo sendiri. Wah, itu
1: parah. Gue tahu coping mechanism gue apa.
0: Apa tuh?
1: Olahraga.
0: Mantap. Oke. Abis olahraga kita ke coffee shop, kita cerita-cerita.
2: Itu menurut gue itu coping mechanism kita yang paling efektif deh itu.
1: Iya.
2: Abis sepedaan dari mana ngumpul ya kan?
1: Iya. Yeah.
2: Jadi ini sahabat suara ya, gue, Rio dan Mas Fajar itu adalah tiga orang yang paling sering sepedaan bareng di kantor ini.
1: Iya. Yeah.
2: Meskipun kita sepedaannya bareng, tapi emosi yang dihadepin tuh masing-masing beda.
1: Betul.
2: Ada yang tiba-tiba nangis di tanjakan, ada yang tiba-tiba teriak di turunan, ada yang tiba-tiba ngebut di jalan datar. Tapi begitu udah beres nih sepedaan, kita ke sebuah coffee shop, cerita, ngobrol happy.
1: Iya betul.
2: Kayak orang gak tahu kita habis perang sama Thanos. Iya.
1: Karena ya mungkin balik lagi, ada orang yang pengen ngasih tahu emosinya ke dunia, ada orang yang pengen nyembunyiin emosinya dari dunia.
2: Betul. Karena tidak perlu juga sedunia tahu apa yang lagi kita rasain, deh kan. Nah, terlalu banyak kata-kata positif hari ini. Besok kita akan lebih banyak bercanda lagi, sahabat suara.
1: Kalau kebanyakan dipakai hari ini, kuotanya buat besok habis.
2: Kayak pinternya kita udah terlalu mentok nih hari ini nih, gak baik nih. Kita tuh siaran bercanda.
1: Dan kita pamit dulu. Terima kasih buat udah dengerin juga ya di TikTok. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Buat yang dengerin dari radio, kita pamit. Insya Allah balik lagi besok. Rio Dinata,
2: Wisnu Wiratmaja,
1: sampai jumpa.
2: Bye-bye.
3: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: sekolah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali.

Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
8: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada, tahu?
9: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
8: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
9: Ayah aku juga kenal sama alien.
8: Ayah aku presiden.
9: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
10: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
11: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teteh? Teteh siapa?
11: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
12: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya.

0: kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Eh, tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang.
3: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kenuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teteh, teteh siapa?
10: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
11: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
12: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus! Ah, seger.
12: Satu lagi ya bang es tijusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makasih.

0: hadiah yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Suara.

0: Indonesia, dan ini merupakan lagu terakhir dari 10 lagu keren putaran pertama. Siapin, mau makan siang apa sahabat suara supaya moodnya lebih baik lagi di hari Rabu ini. Yang pasti masih akan lanjut terus sampai jam 2 siang, Dodo Harahap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange.

0: Anda. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Sahabat Suara, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, sahabat Suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, sahabat Suara, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
2: Suara warga Indonesia. Memutar

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Kejaksaan Agung dikabarkan menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026. Para karyawan sementara waktu tidak diperbolehkan masuk dan diminta menunggu di luar.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Memasuki jam makan siang.

0: trivia, ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hangat?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @makmal.
5: Yeay, apa yang sudah kamu lakukan?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: dan juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Viral. Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Pemerintah resmi mengubah aturan perpajakan UMKM, yakni fasilitas PPH final UMKM 0,5% dari omset tidak lagi berlaku untuk badan usaha berbentuk PT, CV, firma, dan BUMDes sebagai penerima baru. Artinya PT dan CV tidak lagi menggunakan tarif final 0,5% dari omset, melainkan dikenakan PPH badan sebesar 22% dari laba bersih. Pemerintah menyebut perubahan ini dilakukan agar insentif pajak lebih tepat sasaran. Proyek perbaikan Jalan Gombel Lama mulai membawa dampak langsung bagi warga sekitar. Selain aktivitas usaha yang menurun, sejumlah warga juga mengeluhkan rumah retak diduga akibat getaran selama proses perbaikan berlangsung. Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan Tinjo Moyo Banyumanik, Teguh Pramono, mengatakan proyek perbaikan jalan tersebut telah disosialisasikan pada warga sebagai upaya pembenahan akses jalan dan saluran drainase. Ia menyebut pengerjaan yang awalnya berlangsung 7 bulan, belakangan disebut ada percepatan waktu pengerjaan menjadi sekitar 4 hingga 5 bulan. Gaji ke-13 untuk ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, Hakim, dan pensiunan bisa dicairkan mulai Selasa 2 Juni 2026. Pencairan dilakukan secara bertahap dan diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk membantu kebutuhan masyarakat, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah. Bagi para pensiunan, pencairan dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah mengimbau untuk segera mengecek rekening masing-masing karena proses penyaluran dan masuk saldo akan berbeda waktunya di setiap instansi maupun daerah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: wanita. Kalau masih kecil cewek berarti ya. Kan comebacknya dan juga singlenya mereka yang terbaru. Sesaat lagi kita akan ngobrol sama Starby di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara memutarkan musik yang

0: dia dengan lama-lama di Suara Jakarta, Surabaya, Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini weekend bakal seru banget karena dari Jumat sampai Minggu, Jumat Sabtu Minggu ya, tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Iswara mau ngajak sahabat Suara ke Cilak Sudirman karena ada Iswara berkolaborasi bersama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Tanggalnya 5, 6, 7 Juni 2026, karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Jumat 5 Juni, ada Kinos Gina yang akan live broadcast bareng Aldi Taher di jam 7 pagi sampai jam 11. Dan sorenya akan ada Reza Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Sabtu 6 Juni akan ada live podcast bareng Beryl Rasandavi dan Adit Insomnia di jam 5 sore, dan Aldi Taher akan ngerecokin mereka berdua juga. Dan di hari Minggu 7 Juni, semua penyiar akan nongkrong bareng sama Aldi Taher mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Kita juga akan ada pre-love. Jadi langsung aja datang, makan burger bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilak Sudirman, karena semua burger milik Allah.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
4: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, beasiswa Indonesia

Fintech. Dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.

0: Ya, sudah jam 1 siang. Seperti janji saya, sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, akan ngobrol di Indokustik. Jadi kalau udah Indokustik, berarti ada musisi yang sudah datang ke lantai 6 Wisma MRA, studionya Iswara. Gak cuma sendirian. Jadi kalau sahabat suara, lihat langsung di live TikToknya Iswara, at iswara.network. Ada empat cewek cantik banget. Saya jamin mereka udah mandi ya. Bukan berarti radio sekarang tuh udah gak boleh gak mandi, karena semua ada kamera. Yang pasti ngobrol bareng Starby.
1: Hai.
0: Hai-nya aja domisol ya. Ada yang do, ada yang mi, ada yang sol ya. Dodo, dan juga ada Agoy, produser saya sini di belakang. Jangan situ, sempit. Dan juga Starby, kenalan dulu ya. Ini adalah aku nyebutnya grup, girl band,
1: girl group.
0: Yeah. Apa yang bedain girl group sama girl band ya? Band. Apa
2: band
0: ya?
2: Mungkin kan lebih band kan?
3: Yeah, band.
0: Ada alat musiknya ya.
2: Yeah.
0: Masuk akal.
2: Tuh.
0: Keren lu guys, beneran ya. Kali ini ada Abel, Sheila, Kezia, Chelsea. Kita kenalan dulu. Abel yang mana Abel?
4: Aku.
0: Halo itu. Ayat buat sahabat suara nih Abel. Ya, terus juga Sheila.
5: Halo, aku Sheila.
0: Aduh, Sheila yang pakai lengan panjang putih ya. Kezia.
6: Hai, aku Kezia.
0: Anak Harley Davidson. Pakai Slayer. Jodoh banget tapi keren gayanya ya. Bokap kayak gitu juga enggak? Pakai Slayer enggak?
5: Enggak
0: gitu juga dong katanya ya. Chelsea, hai.
7: Hai, aku Chelsea.
0: Sekali lagi Chelsea, hai.
8: Hai, aku Chelsea.
0: Iya, baru aku nyalain, maaf mic-nya.
8: Oh,
0: aku cuma tangan cuma dua, federnya banyak. Okay. Mereka adalah Starby, yang dimana kali ini mereka akan memperkenalkan single terbarunya yang penuh energi dan percaya diri. Judulnya adalah Inferno. Nah, selamat datang di Iswara sekali lagi ya. Senang banget akhirnya bisa ngobrol, kenalan lagi sama sahabat suara. Gimana sih perasaan kalian ya bisa comeback setelah cukup lama dinantikan para Skybee? Skybee ini sebutannya ya?
2: Iya, sebutan fans kita.
0: Asik.
2: Kita maksudnya senang banget sih, karena kita udah lumayan lama juga gak comeback di tahun lalu. Tapi pastinya kita dengan single Inferno ini berharap pada suka sih. Dan yang nanti-nanti tuh gak kecewa gitu sama hasilnya.
0: Oke, okay, ya udah lama banget comeback, tapi kali ini baru single yang terbarunya ini keluar.
2: Iya,
0: sekarang.
2: Iya, baru keluar lagi.
0: Rilis kapan sih?
5: 24 April.
0: April, Mei, Juni. Sekarang Juni, Mei. Oh, sebulanan lalu ya.
5: Wow.
0: Jadi, apa perasaannya ketika akhirnya bisa sekarang nih waktunya untuk kembali? Dan why?
5: Why?
0: Gila, suara gue udah kayak Mufasa gak? Why?
5: Ya pastinya seneng banget, happy, excited banget. Dan kita juga tahu perasaan Skybee pasti kan kayak udah lama nih kita nunggu, dan kita juga gak sabar. Dan pastinya kita udah menyiapkan single-single lain juga. Jadi kenapa lama persiapan yang comeback sekarang? Karena kita gak cuma persiapin satu. Jadi mohon bersabar untuk para Skybee. Jadi karena kita juga gak sabar ya, kita sendiri juga yang punya projectnya gak sabar untuk comeback lagi gitu. Jadi pastinya senang banget. Tungguin aja jadwal-jadwal performnya buat
0: asik. Nanti kita akan kasih tahu juga ya. Di akhir aja biar nunggu nih sahabat suara. Ntar di akhir kalau penasaran ya, Starby ini mau perform di mana aja, kabarnya mau ke negara selain Indonesia. Tapi gak tahu, ntar kasih tahu ya. Oke. Ya. Chelsea mau nambahin mungkin?
5: Enggak, udah.
0: Wah, langsung gak mau, jangan tembak gue. Kamu hijau sekali, alias kamu tuh kayak I'm fine, gak usah diri. It's okay. Tapi gini sekarang, kenapa akhirnya baru muncul nih si karyanya ini nih, si singlenya ini? Kenapa?
5: Kenapa?
0: Karena emang waktunya kah?
5: Iya, memang udah waktunya sih. Dan semuanya udah beres dari music video dan record dan lain-lain. Udah tinggal upload aja. Udah ada timeline-nya juga.
0: Oke. Wah, sangat ini ya, termanage dengan baik sekali. Semoga ini juga bisa menjadi penantian yang cukup lama buat Skybee, yang akhirnya wah, dikasih surprise itu bertahap dan dar. Nah, ngomongin soal surprise, selama masa vakum dari perilisan lagu baru, kalian tuh aktivitasnya apa aja sih Starby ini? Ceritain dong.
2: Kita sebenarnya sekarang udah nggak di dorm bersama, jadi kita sekarang tinggalnya udah masing-masing. Jadi kita lebih banyak kegiatan sendiri-sendiri sih. Gitu. Paling kalau untuk kegiatan Starby-nya kita tetap latihan kayak okay. untuk vokal, dance gitu. Itu pasti ada rutin latihan. Terus perform-perform semua sebenarnya masih sangat jalan kayak gitu. Terus kalau sendiri-sendirinya mungkin kebanyakan dari kita pada padel ya.
5: Olahraga sih.
2: Iya, gitu.
0: Di mana biasanya padel? Di enggak usah nama klubnya, nama lokasi aja.
5: Di Bandung,
2: di Bandung.
0: Ya. Nah, itu dia Bandung ya.
5: Iya.
0: Dekat dari sini udah pada ngarep, "Oh, gue mau tonton mereka padel Bandung."
2: Kita dari Bandung semua.
0: Dari Bandung semua. Tapi tadi kalian bilang satu dorm. Itu sebenarnya kalian memang tinggal bareng untuk si Starby ini. Dan akhirnya sekarang mencar tuh gimana jadinya waktunya?
5: Jadi kita pernah tinggal satu dorm, satu rumah untuk nguatin chemistry.
0: Asik,
5: gitu loh.
0: Bener.
5: Selama 2 tahun. Tapi udah gitu kita memutuskan ya udah tinggal masing-masing aja sekarang gitu. Karena udah punya kesibukan masing-masing juga.
0: 2 tahun dari tahun berapa ke tahun berapa itu?
5: Tahun 2021 sampai 2023.
0: Itu gimana? Ada kan pem chemistry kalau tinggal bareng tuh kan pasti kan ketahuan tuh jeleknya, bad habitnya, ini kok anduk belum kering udah dilempar kemana, ada pasti
5: ada.
0: Ya tidak menjudge. Apa yang kalian dapat selama 2 tahun itu? Saling menerima kah? Atau wah udah deh nih kita harus ngebaur, harus ngeblend deh nih.
5: Seru sih, kayak bangun tidur ketemu mereka lagi, mau tidur ketemu mereka lagi. Terus lebih banyak sharing, cerita gitu-gitu. Terus apa ya?
2: Serunya kalau pulang kayak ada teman aja jadinya. Biasanya kan kalau masing-masing kan pulangnya jadi sendiri. Kalau ini pulang tuh kayak bareng-bareng gitu loh. Jadi gak sendiri gitu. Kalau di rumah kayak sekarang misalnya aku kalau dari mana pulang tuh sendiri. Jadi buka pintu sendiri, gembok sendiri. Pas masuk udah pada tidur gitu. Kalau ini kan kita bareng-bareng ya.
5: Terus bener. Siap-siap make up bareng juga jadi seru.
2: Iya.
0: Oh kayak girl talk gitu ya, ada pillow talk gitu gak sih? Kayak pas mau tidur, ngumpul di kasur.
5: Main game random gitu.
0: Main itu apa namanya, board game gitu gak sih? Kayak jelangkung? Gak.
2: Kita board game jarang, tapi mungkin kita ngobrol ya.
0: Ngobrolnya pakai belakangnya in orang gak? Ngobrolin orang.
2: Kita lebih ke curhat masing-masing gitu sih. Kayak misalnya, iya gue lagi gini, misalnya kayak gitu.
0: Seru banget ya. Goy, kita bikin goy. Tapi cowok-cowok malas juga ya. Dorm. Nah ini ngomongin soal singlenya Inferno. Kenapa dipilih menjadi lagu pembuka untuk era barunya Starby?
2: Sebenarnya kita pilih lagu Inferno ini karena dia paling apa ya, paling swag, girl crush, dan ini kayak Starby banget lah lagu yang paling Starby banget dibanding lagu-lagu yang lain gitu.
0: Upbeat kan ya?
2: Iya.
0: Lihat music videonya tadi tuh kayak wow. Nanti kita akan bahas juga ya.
2: Okay.
0: Music videonya konsepnya kenapa begitu ya. Dan buat sahabat sore mau nanya juga, Vitamin C yang baju hitam I love you. Gue dong, heh. Bukan, ada tiga nih. Yang mana?
2: Aku.
0: Oh, langsung. Hai. Namanya adalah
2: Chelsea.
0: Aku ketukar-tukar antara Chelsea sama Kezia. Kalian berdua baju hitamnya sama ya. Jadi yang poni itu adalah Chelsea, yang itu adalah Kezia. Gitu ya, Vitamin C ya. Kamu kayak mereka dong, pakai nama asli Vitamin C. Jadi ngebahas ya. Well, nanti kita habis ini akan ngomongin soal Inferno lebih dalam lagi. Jadi buat sahabat suara juga yang mendengarkan melalui web streaming di isuaranetwork.com/streaming, silakan boleh chat langsung ke 0816 114 1014. Siapa tahu ya, ada Skybi juga lagi dengerin. Pastikan tetap di suara warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia dan masih ya di Indokustik barengan sama. Kekencangan nggak suaranya? Tadi ada yang kaget. Cukup ya. Hai, untuk yang baru join, Rina, siang, selamat siang Rina. Dan juga untuk sahabat suara yang melihat langsung di TikTok at isuara.network. Ini ada Starby yang akan memperkenalkan kembali singlenya yang sudah rilis bulan April.
1: Ya.
0: Yap, yaitu Inferno. Dari judulnya ini seru. Inferno itu kayak... ini sebenarnya itu kata-kata retro. Aku ingat ada bikin acara namanya Disco Inferno. No. Seru ya. Nah, jelasin dong kalau versi kalian sendiri, isi dari lagu ini itu Inferno itu apa? Dari segi judulnya kenapa Inferno, coba ceritain. Go guys, ayo.
2: Belum ngomong kamu.
0: Cintain aja, gak apa-apa. Chelsea.
1: Kalau Inferno Starby itu sendiri tuh menceritakan tentang sebenarnya itu Inferno kan artinya api neraka kan.
0: Api neraka.
1: Cuman itu tuh bukan api neraka jadi perumpamaannya gitu.
0: Okay.
1: Karena di liriknya tuh ada kan kita pokoknya kayak hot gitu loh. Kita kayak terlalu hot gitu. Terus sama itu tentang apa ya? Apa namanya? Yang kayak kita banget tuh.
3: Jadi kita tuh ini lagu yang sangat mempresentasikan Starby gitu.
0: Oh,
1: kan Starby-nya sih.
3: Iya, jadi kayak kita itu udah kan kita juga udah lama gak comeback kan. Jadi kita kembali itu kita itu lebih panas dari sebelumnya gitu. Kita tuh sepanas api neraka kayak
0: lebih
3: gitu.
0: On fire gitu ya. Chelsea.
3: Jadi kan ini buat pemulaan era yang baru kan. Jadi kita mau set era baru kita tuh di awal itu dengan hot gitu, dengan panas gitu.
0: Jadi buat sahabat suara, mereka boleh terlihat cantik, feminim, tapi ketika comeback siap membakar ya industri musik Indonesia. Nah, ini Inferno baru tahu api neraka, tapi dalam kiasan ya, dalam perumpamaan. Nah, ini dari sini sendiri kalian kembali bekerja sama dengan, aku nyebutnya apa, Shorel. Yang sebelumnya juga terlibat di Rooftop dan Princess Samurai.
1: Iya, betul.
0: Ceritain dong ke paman, paman jujur dan juga sahabat suara, ngeblank ini kalian, apa yang sudah kalian karyakan ini, boleh ceritakan teman-teman?
1: Jadi Shorel itu pencipta lagu kita, ada 3 lagu berarti, Rooftop, Princess Samurai, dan Inferno ini. Yang pertama Rooftop itu tentang apa?
3: Rooftop itu tentang Starby sih, tentang kita kayak udah di
1: udah
3: top,
1: di atas,
3: udah di atas
1: juga.
0: Oh, gitu. Di top apa nih? Maksudnya dalam artian Rooftop. Karirnya?
1: Ya, karir.
0: Oh gitu.
1: Karirnya ceritanya tuh kayak kita kan pengennya kita ada di top juga kan, di atas, dan kita kayak bisa ngelihat dunia dari atas sini.
0: Asik.
1: Gitu maksudnya.
0: Helicopter view ya?
1: Iya. Terus Princess Samurai juga mirip-mirip, dan Inferno juga mirip-mirip juga tentang kayak gitu ya. Ya, dan ada beberapa project juga yang masih kerja sama-sama Shorel ini. Jadi ya tungguin. Terus apalagi sih?
0: Kalau Princess Samurai itu apa?
1: Princess Samurai tentang, sama sih mirip-mirip.
3: Ke, lebih ke haters gitu
1: maksudnya.
3: Jadi kayak Starby melawan haters gitu.
0: Ada haters?
1: Oh ya pasti ada.
3: Pasti ada.
0: Kalian menerima haters itu?
1: Pasti ada.
0: Acceptance-nya ada.
1: Kalau ada yang menerima, suka pasti ada yang gak suka juga sama.
3: Iya.
0: Ada yang sudut bibirnya naik gak? Pasti ada haters. Iya. Gitu. Gue bisa banget lagi matinya. Ada yang apa sih gitu, atau kalian kayak oh okay, kita akan.
1: Oke.
3: Karena sebenarnya.
1: Oh ya kayak
0: menarik kalau, nih kalau ngomongin haters nih, paman langsung belok nih ya.
3: Kalau,
0: langsung
3: kalau
0: kalian
3: misalkan
0: nih.
3: Udah ada haters berarti kita udah kedengeran namanya.
0: Asik, benar.
1: Iya, udah ada yang lirik gitu.
3: Iya, kalau misalnya waktu awal-awal tuh kita belum ada haters, belum ada yang hujat, soalnya orang-orang tuh
1: belum
3: kayak
1: notice
3: siapa
1: kita.
3: Lu Starby, ya udah mau dia ngapain juga kan orang-orang enggak peduli. Sedangkan kita udah mulai dikenal namanya, baru kayak mereka cari-cari kesalahan kita. Jadi menurut aku haters tuh sama aja kayak oh berarti kita udah mulai sukses juga sih gitu.
0: Berarti haters tuh penting menurut kalian?
3: Penting.
1: Iya. Karena yang paling kepo malah haters kan, padahal yang paling kepo itu kan. Starby gini-gini ya ternyata kepo.
0: Bukan kepo, kepo maksudnya.
1: Kepo. Yang paling kepo kan pasti haters kan. Dia pasti merhatiin setiap sesuatu yang kita lakuin gitu loh. Makanya bisa dia bisa komentar gitu. Kayak Starby gini-gini ya ternyata yang gini-gini.
0: Coba cerita ini ngomongin haters agak sedikit keluar dulu dari pertanyaan Inferno. Karena ini menarik dari zamannya apapun itu di industri ini selalu ada haters ya.
1: Benar.
0: Satu haters yang menurut kalian nusuk banget dan ini kayak nggak ada landasannya atau nggak ada dasarnya dari mereka komen ini itu apa? Yang kedua, haters yang membangun kalian untuk jauh lebih baik lagi itu pernah komen seperti apa? Coba yang pertama dulu, yang kayak ini kayak cuma ini doang nih, nyampah doang deh. Apa sih biasanya disampaikan?
1: Lupa sih. Biasanya kalau misalnya
0: garis beras, garis besar aja biar nggak garis besar aja. Garis besar. Kita belepotan ngomongnya ya. Kayak makan.
1: Ketularan aku kayak gitu. Kalau misalnya ada sih beberapa kayak hate comment gitu yang bener-bener emang kayak itu pure nge-hate doang gitu. Jadi dia kayak nge-hate tapi dia nggak
0: ada nggak ada isinya.
1: Ya. Cuman kayak modal cantik doang. Iya.
0: Emang kita cantik gitu ya. Kita cantik kan, guys? Cantik kita.
1: Jadi itu cuma hate doang kan. Beda lagi sama kayak Starby kayaknya mungkin dance-nya nanti gini-gini ya. Lagunya kayak gini-gini, lagunya kurang ini gitu loh. Beda. Jadi kita juga enggak dengerin kan kalau kayak gitu. Kalau kayak ih modal cantik doang ya gini-gini. Ya emang cantik gimana?
0: Mantap. Itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Balikin lagi bener guys, kalau emang ada fakta harus begini langsung ya, clap clap clap ya, finger clap ya. Oke, atau queen clap. Nah, ini kalau sekarang ini udah muncul lagi loh nih haters-haters yang kalian tunggu-tunggu untuk membakar kepanasan kalian ini.
1: Sebenarnya waktu rilis Inferno ada kok, ada juga dan ada juga yang ngebandingin kan sama beberapa grup lain, cuman
3: kita sih seneng sih.
1: Iya,
3: karena komentarnya jadi rame gitu.
0: Seru ya?
3: Iya, dan maksudnya jadi engagement balik ke kita gitu. Jadi enggak apa-apa sih gitu. Toh sebenarnya kita juga udah lama bareng dan kita juga udah tahu gitu kayak oh iya namanya di dunia ini emang gak akan ada yang perfect kan. Jadi pasti akan ada beberapa hal yang mungkin pas kita lakuin oh ya ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu. Dan itu malah jadi motivasi aja sih buat kita gitu. Haters itu malah kadang-kadang ngingetin kita juga beberapa hal yang memang bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang enggak, ya kita sih udah terbiasa untuk let it go aja sih gitu. Gak terlalu didengerin.
0: Oke, berarti haters itu tandanya adalah ada yang melihat karya kita ya.
1: Betul.
0: Sedap. Comeback ini juga ternyata membawa kembali nuansa girl crush yang identik dengan Starby. Kenapa kalian masih merasa konsep ini sangat relevan untuk Starby?
1: Sebenarnya sih dari kitanya sendiri juga kita ngerasa kayak emang dari koreo, dari lagu tuh kita cocok banget bawain yang girl crush, yang lebih swag kayak gitu. Terus dari apa ya, vibes kita masing-masingnya juga masuk banget lah gitu si konsep girl crush ini.
0: Wow, oke. Nah, lalu apa tantangan terbesar ketika menggarap lagu dengan konsep yang powerful? Tapi nanti tahan dulu ya. Ada satu pertanyaan dari sahabat suara namanya Saiba, mau tanya dari masing-masing personel role-nya model. Gimana sih, kok belepotan juga sih ngetik ya. Role modelnya kalian untuk K-pop siapa sih?
1: Kita hanya satu. Coba. Ya, kalau untuk secara grup kita punya satu role model yaitu BTS. Ya karena bukan cuman dari karyanya juga yang dilihat, itu dilihat juga, tapi dari gimana perjuangan mereka dari dulu, dari debut itu kan benar-benar
3: dari bawah sekali
1: dari Big Hit tuh masih agensi yang kecil kan. Terus mereka kayak ngadain konser gratis sampai mereka sendiri pun nyebarin kayak brosur-brosur gitu untuk datang ke konsernya. Dan sekarang ternyata mereka bisa membuktikan kalau mereka tuh bisa jadi grup nomor satu di dunia gitu, grup K-pop nomor satu di dunia. Nah itu makanya jadi inspirasi untuk kita banget sih untuk Starby itu sendiri.
0: Oke, tapi kan untuk masing-masing sendiri ada ya, pastinya beda-beda dong. Ada aku tuh dia banget dari Chelsea sendiri apa?
1: Kalau aku sendiri, aku pribadi, aku role modelnya Jenny.
0: Ya. Kalau Kezia?
2: Kalau aku sih role model tuh aku suka Lisa sama Jihyo.
0: Lisa.
2: Sama, sumpah.
1: Sama.
0: Sama sama siapa?
1: Aku sama Kezia sama, karena kita sering ngirim-ngirimin video Jihyo. Iya, guys. Yang kayak, wah gila ya, kayak adore banget sama wanita satu ini tuh kayak banget kalau perform.
3: Energinya sangat keren.
1: Jadi kayak energinya tuh gak pernah off, gak pernah dia tuh gak pernah nunjukin kalau misalkan dia capek. Pasti capek lah mereka kan perform tour dunia. Tapi kayak gak pernah nunjukin kalau dia tuh capek dan selalu on gitu sih. Dance-nya, nyanyinya, dia tuh bagus banget. Sama kayak Lisa juga gak pernah off gitu di stage.
0: Profesionalismenya yang menjadi penyemangat kalian juga. Kalau Abel sendiri?
4: Kalau aku Jenny sama Lisa.
0: Jenny sama Lisa. Yeah. Jenny sama Lisa nih ternyata banyak yang nggak cuma musisi doang, tapi juga yang mungkin yang memang penikmat K-pop juga. Karena aku tidak K-pop. Ternyata Jenny sama Lisa itu banyak banget yang suka. Apa sih yang secara mereka bikin suka tuh apa sih sebenarnya Jenny sama Lisa ini?
1: Kalau aku suka Jenny tuh karena pertama menurutku Jenny tuh punya karisma yang ya udah itu tuh memang anugerah dari dia gitu lahir. Jadi
0: gift,
1: dia
0: emang, ya?
1: Iya, jadi dia tuh kayak auranya memang terpancar aja gitu, kayak misalnya dia enggak make up atau dia mau pakai baju simple atau gimana pun dia udah kelihatan aja oh Jenny gitu. Terus dia jadi banyak trendsetter juga kan untuk beberapa artis lain juga.
0: Gantungan kunci sampai langsung jutaan harganya gara-gara dia pakai gitu.
1: Aku suka juga karena dia udah banyak banget yang apa sih maksudnya ke film-film gitu juga. Terus udah diundang kemana-mana, maksudnya dia tuh K-pop tapi dia tuh bisa mendunia aja gitu. Kayak kemana-mana, gak cuma di Korea doang.
0: Dia katanya juga udah lagi persiapan HYROX, kalian tahu kan?
1: Tahu.
0: Jenny.
3: Oh iya?
5: Aku nggak tahu sih itu.
0: Masa?
1: Jujur nggak tahu.
0: Oh itu Jennifer Bahdim. Oh. Bicara. Jangan serius-serius guys.
1: Tenang.
4: Apa ya?
0: Kukuh. Well nanti abis ini kita main game ya biar nggak terlalu serius.
1: Oke. Okay.
0: Langsung naik moodnya. Sahabat Suara, kita balik lagi pasti tetap di Suara.
6: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: bakminya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Clopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
11: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
12: Dengarkan suara di mana aja.

0: Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Menteri Desa PDT Yandri Susanto menghadiri panen buah melon milik Badan Usaha Milik Desa Tuntang Sejahtera di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Budidaya melon di Tuntang ini menjadi contoh bagus dan bisa direplikasi ke desa-desa lain. Pihaknya akan terus mengembangkan usaha ekonomi tematik seperti yang dilakukan Bumdes Tuntang Sejahtera ini. Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan komoditas tertentu. Yandri menegaskan pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Berbagai komoditas pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif. Alokasi 20% dana desa untuk penguatan ketahanan pangan harus menjadi alat ekonomi yang menguntungkan. Bahkan Kemendes PDT telah menyiapkan pasar ekspor untuk komoditas unggulan tiap desa. Selain melon, Menteri Yandri juga melihat langsung budidaya ikan lele yang juga dikelola Bumdes setempat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kasus penganiayaan terhadap pengendara motor di Jalan Gatot Subroto, Serengan, Solo yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap polisi. Dua pelaku penganiayaan kini telah diamankan jajaran Satreskrim Polsek Serengan. Kedua pelaku berinisial RAT 23 tahun dan RH 30 tahun ditangkap Selasa dini hari sekitar pukul 1. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban. Maka Polres Solo AKBP Sigit menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan korban berinisial RS warga Serengan Solo. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat 15 Mei sekitar pukul 3.40 di Jalan Gatot Subroto, Serengan. Menurut hasil penyelidikan sementara, insiden bermula saat korban dan pelaku sama-sama melintas di jalan raya dan terlibat saling ketersinggungan. Setelah sempat berpapasan dengan korban, pelaku kemudian memutar arah dan mengikuti korban. Tak lama kemudian, aksi penganiayaan terjadi di lokasi kejadian. Korban mengalami luka di bagian paha kanan akibat serangan menggunakan sajam. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, PMK Pekalongan bersama Kodim 0710 Pekalongan menanam sebanyak 1000 bibit mangrove di kawasan pesisir Desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto. Penanaman ini menjadi langkah nyata memperkuat benteng alami pantai sekaligus upaya bersama dalam menekan laju abrasi dan rob yang selama ini mengancam wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan lingkungan di wilayah pesisir, terutama ancaman abrasi yang terus mengikis garis pantai. Tim Liputan mewartakan.

Sebelumnya, festival kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi, meliputi forum diskusi Lawang Talks, loka karya workshop dan mini lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fun, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week.

dan hilirisasi, serta Bank Indonesia menegaskan ekspansi kawasan industri menjadi kunci menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Untuk menopang iklim investasi, Pemprov Jateng menyiapkan 12 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi Pemprov dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Central Java Business Investment Forum di Semarang. Sebanyak 12 kawasan industri baru itu tersebar di sejumlah wilayah seperti Kebumen, Cilacap, Banyumas hingga Rembang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Persis Solo dipastikan degradasi di kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027. Meski berhasil mencuri kemenangan dengan skor 1-3 atas Persita Tangerang di Banten International Stadium, tim Laskar Samer Nyowo gagal keluar dari zona degradasi. Di klasemen akhir Super League, Persis Solo finish di urutan 16 klasemen dengan raihan 34 poin. Dengan begitu, Persis Solo menyusul dua tim yang sebelumnya sudah dipastikan degradasi, yakni PSBS Biak dan Semen Padang. Asa untuk tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi sebetulnya terbuka bagi Persis Solo dalam pekan pamungkas Super League. Hanya saja nasib mereka juga masih harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Selain Persis Solo, Madura United juga dalam misi yang sama, yakni terhindar dari zona degradasi. Kedua tim ini menargetkan kemenangan di partai terakhir, skenario yang diharapkan kubu Persis. Mereka harus menang, sementara Madura United harus kalah agar Persis Solo bisa lolos.

0: Depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: tokoh ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan Stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat Stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.

Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: ride. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Kok teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

101,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara, dari aku yang habis dimasak. Sumpah, aku dimasak oleh dosen pembimbingku hari ini, sahabat suara. Padahal tadi aku di rumah ada bilang, ayo tebak mah, hari ini kakak yang memasak bimbingan atau kakak yang dimasak sama bimbingan? Ternyata aku yang dimasak sama bimbingan, sahabat suara. Tidak bisa. Walaupun aku sedih, tapi aku tetap semangat berangkat siaran untuk menemani kamu yang sedang terjebak macet di jalanan. Sampai nanti jam 7 malam ya, sahabat suara. Kamu bakal ditemenin sama aku, Gina Joyo, di Suara Santai. So, tune in terus.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. And that was Back to Friends, Sahabat Suara. Ha, pas sekali hari ini aku akan membahas perihal pertemanan. Pernah gak sih kamu lagi barengan sama teman kamu yang udah bestie banget, bisa dibilang sahabatan gitu ya, posisinya lagi diem aja, terus tiba-tiba kayak mengeluarkan satu kata yang sama di waktu yang bersamaan juga. Kalau kamu berpikir bahwa itu adalah sebuah kebetulan, no, enggak. Atau mungkin kamu, enggak, kita tuh emang sefrekuensi itu. Kita tuh keseringan main bareng, terus jadinya kita kayak ya udah secara tidak sengaja melakukan hal atau berbicara hal yang sama. No, it turns out hal recovery yang kamu anggap lucu ini sebenarnya punya penjelasan ilmiah yang cukup mind blowing nih, Sahabat Suara. Jadi ilmuwan dari Princeton University baru-baru ini nemuin fakta kalau otak sepasang sahabat itu bisa sinkron secara harfiah. Bener-bener kayak begitu, mirip kayak dua device yang lagi ke-connect ke jaringan wifi yang sama. Nah kayak gitu loh, Sahabat Suara. Atau bluetooth yang sama, kayak kita tuh ada bluetoothnya. Bener banget itu masuk. Jadi ketika kamu lagi sama bestie kamu ngelakuin atau mungkin melihat sesuatu yang sama, aktivitas saraf di otak kamu berdua tuh bakalan nunjukin kayak pola yang hampir identik banget di mesin pemindai otak kamu gitu loh, Sahabat Suara. Berarti memang kalau klaim selama ini yang sering banget jadi celutukan kayak kita tuh sehati banget ya, ternyata bukan omong kosong, ternyata emang iya, ini beneran realitas biologis yang emang terjadi, yang sudah tertanam di otak kamu berdua gitu, otak kamu dan bestie kamu. Jadi otak kamu berdua gak cuma mikirin hal yang sama secara abstrak nih, tapi miliaran sel saraf di dalam otaknya itu emang lagi bekerja dengan ritme, kecepatan, terus habis itu gelombang frekuensi yang mirror alias kembar ketika kamu barengan. Jadi memang setuju banget kalau semakin lama pertemanan, semakin lama persahabatan, akan semakin mirip kelakuannya. Kenapa ya? Dan menariknya lagi nih, Sahabat Suara, tingkat sinkronisasi ini gak seketika. Gak kayak yang tiba-tiba banget. Misal nih, aku habis ketemu sama kamu dan aku ngerasa kayak klik banget, Sahabat Suara. Terus and then we decided to become a best friend gitu. Kayak ya udah kita sahabatan aja yuk. Terus bisa langsung sinkron, match kayak gitu. Enggak. Itu semua butuh proses pelan-pelan seiring berjalannya waktu baru bisa deh itu satu frekuensi. Makin lama kamu kenal sama seseorang dan semakin intens waktu yang kamu habisin berdua sama orang tersebut, atau mungkin bertiga, berempat, berlima, terserah lah gitu ya, maka gelombang sinkronisasi antara otak ini akan tumbuh semakin lama semakin kuat, semakin lama juga semakin solid. Dan otak kita itu ternyata punya sifat neuroplastisitas yang fleksibel banget, di mana dia bakal secara fisik berubah, beradaptasi, menyesuaikan diri sama struktur berpikir orang-orang terdekat kita. Jadi bisa dibilang circle pertemanan kamu tuh secara perlahan kayak lagi ngeprogram gimana cara otak kamu itu ngerespon dunia luar gitu loh. Makanya mulai sekarang kamu, kalau kata aku sih, harus selektif dalam hal apapun ya, terutama untuk memilih siapa saja yang akan kamu jadikan sahabat dekat di kehidupan kamu ini. Karena memang merujuk dari penelitian ini, quotes lama yang bilang kamu adalah cerminan dari 5 orang terdekat kamu, itu tuh gak kayak yang omongan cringe doang, enggak. Ini tuh memang murni neuroscience, sebuah hukum biologi di mana getaran energi dan cara berpikir orang di sekitar kamu bakalan nular dan ngebentuk arsitektur otak kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang toxic, ya otak kamu akan ikutan stres dan lama-kelamaan kamu juga bakalan jadi orang yang toxic. Gimana? Mau enggak? Kalau aku sih, I

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

101,2 FM Suara-suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai nih sahabat suara. And we still talk about Friends. Friends apa? Itu sitcom yang dari Amerika itu. Bukan, bukan Joey and Chandler Bing ya sahabat suara. Tapi ini benar-benar pertemanan, soal pertemanan juga. Ada satu plot twist yang gak kalah seru dari hasil riset ilmuwan Princeton tadi, University ya, yang aku udah jelasin kamu di cut sebelumnya nih. Khususnya, aduh maaf, tenggorokan aku tekering banget. Astagfirullahaladzim. Oke, back to the topic. Khususnya ini ngebahas soal perbedaan gender dalam lingkaran pertemanan nih sahabat suara. Ternyata tingkat sinkronisasi neural alias penyamaan gelombang otak ini tuh jauh lebih kuat terjadi di kalangan sesama cewek dibandingin cowok sama cowok. Ini tuh kayak membuka mata kita, ya kan? Dan sekaligus jadi kayak jawaban juga kenapa sih cewek-cewek kalau udah ngegosip atau mungkin sekedar kopdar ngopi bareng, vibes-nya tuh kayak heboh banget. Emosinya tuh kayak bisa keluar terus nular satu sama lain. Hitungan detik cek jeng gitu kan. Biasanya kalau ibu-ibu ya, kalau kita kan beb, langsung udah deh cair tuh suasananya. Jadi ternyata ada ikatan biologis yang gak kelihatan yang bikin mereka itu bisa langsung paham satu sama lain tanpa harus menjelaskan banyak hal. Keren ya cewek tuh. Bukan karena aku cewek, tapi ya gimana ya, kita memang udah keren dari sananya. Huhu. Apa ya, jadi fakta ini emang otomatis langsung matahin stigma klise di masyarakat yang sering banget kayak bilang kalau hubungan pertemanan sama cewek tuh kayak aduh modal baperan doang, paling juga gak lama, drama doang cewek-cewek tuh. Realitanya persahabatan perempuan itu tuh beroperasi di level biologis yang jauh lebih kompleks, jauh lebih deep lagi, lebih terstruktur rapi, yang bahkan mungkin laki-laki pun agak susah untuk menyamai level kita. Yang namanya queen, ya queen, queen never die ya. Jadi ketika ada sekumpulan cewek yang lagi saling curhat tentang masalah hidup mereka, otak mereka tuh gak cuma ngedengerin suara lawan bicaranya aja, enggak, tapi sistemnya tuh mereka udah kayak bekerja barengan buat bisa kayak ngerasain emosi yang sama dengan lawan bicaranya secara real time gitu loh sahabat suara. Makanya kalau misalkan kamu ngamatin cewek sama cewek kalau lagi ngobrol, lagi curhat kayak I feel you gitu. Memang cewek tuh makhluk hati banget, pakainya perasaan, makhluk yang perasa gitu. Kalau laki-laki tuh kan lebih ke logika ya sahabat suara. Jadi memang hal ini ngejelasin kenapa ikatan empati di antara sahabat cewek tuh jauh lebih kenceng banget. Sampai kalau misalkan ada satu yang sedih kayak yang tadi aku bilang, ada satu yang sedih, yang satunya lagi juga ikutan sedih, ikutan nangis bomba, yang satunya patah hati, yang satunya ikut patah hati, ikut jengkel, ikut pokoknya ikut menjadi kompor mungkin ya. Jadi bisa dibilang punya sahabat cewek yang benar-benar klik, benar-benar klop, itu tuh rasanya kayak kamu punya backup sistem memori, terus juga punya emosi tambahan di luar tubuh kamu sendiri. Dan secara harfiah sosok bestie kamu itu adalah udah kayak dapet kapling khusus. Asik. Kalau rumah mah udah kaplingan di otak kamu. Ini nih, ini untuk si ini untuk si ini. Gitu. Udah ngebentuk memori, udah ngebentuk cara pandang yang saling melengkapi satu sama lain. Jadi kadang cuma diem-dieman aja udah tahu, oh, targetnya si ini. Hah? Bukannya kemarin lagi gini ya, Beb? Ah, udah tuh, enggak bisa dipisahin kalau yang kayak begitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Pemerintah resmi mengubah aturan perpajakan UMKM, yakni fasilitas PPH final UMKM 0,5% dari omset tidak lagi berlaku untuk badan usaha berbentuk PT, CV, firma, dan BUMDes sebagai penerima baru. Artinya PT dan CV tidak lagi menggunakan tarif final 0,5% dari omset, melainkan dikenakan PPH badan sebesar 22% dari laba bersih. Pemerintah menyebut perubahan ini dilakukan agar insentif pajak lebih tepat sasaran. Proyek perbaikan jalan Gombe Lama mulai membawa dampak langsung bagi warga sekitar. Selain aktivitas usaha yang menurun, sejumlah warga juga mengeluhkan rumah retak diduga akibat getaran selama proses perbaikan berlangsung. Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan Tinjo Moyo Banyumanik, Teguh Pramono, mengatakan proyek perbaikan jalan tersebut telah disosialisasikan pada warga sebagai upaya pembenahan akses jalan dan saluran drainase. Ia menyebut pengerjaan yang awalnya berlangsung 7 bulan, belakangan disebut ada percepatan waktu pengerjaan menjadi sekitar 4 hingga 5 bulan. Gaji ke-13 untuk ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, Hakim, dan pensiunan bisa dicairkan mulai Selasa 2 Juni 2026. Pencairan dilakukan secara bertahap dan diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk membantu kebutuhan masyarakat, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah. Bagi para pensiunan, pencairan dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah mengimbau untuk segera mengecek rekening masing-masing karena proses penyaluran dan masuk saldo akan berbeda waktunya di setiap instansi maupun daerah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

107,2 FM, suara-suara warga Indonesia. And that was NPD. Haha. Sempurnanya aku untuk dirimu, sempurnanya aku untuk kamu, sahabat suara. Jadiin aku teman. Hihi. Kamu akan selalu, enggak deng, kamu akan selalu ketawa deh kalau temenan sama aku. Ketawa, ini bedain ketawa karena aku lucu sama ketawa karena udah capek temenan sama aku harus ngejelasin semua hal. Itu beda ya sahabat suara, tolong dibedakan. Anyway, melihat betapa kuatnya efek sinkronisasi otak tadi yang sempat kita bicarain tuh, soal pertemanan terutama cewek sama cewek gitu ya, kita harus mulai sadar sih kalau urusan memilih teman gitu ya, itu tuh sekarang udah nggak bisa main-main lagi. Atau mungkin kamu kayak yang ya udah, yang penting punya banyak kenalan, yang penting punya banyak teman gitu. Kalau menurut aku, antara kenalan dan temen itu beda. Enggak ding, antara kenalan, temen dan sahabat itu berbeda. In my opinion, kalau kenalan kita hanya kenal, kayak oh iya aku kenal kok si ini, yang anak ini nggak sih, yang kuliahnya di sini, prodinya ini. Nah itu kenalan. Kalau temen itu kita udah berteman, kayak misal teman sekelas gitu ya, atau teman satu UKM, teman satu kantor kayak gitu. Beda lagi dengan sahabat. Sahabat itu udah yang aduh, tahu seluk-beluknya kita gitu loh sahabat suara. Jadi kalau misalkan ditanya, "Gin, kamu punya teman enggak?" Punya banyak, banyak banget. Tapi kalau ditanya sahabat, ini cuma 3 deh sahabat suara. 1, 2, 3, 4. Oh, cuma 5. 5 sampai 6 sahabat aku tuh. Gak banyak kan gitu. Jadi dibedain sekarang. Tiap kali kamu memutuskan untuk menghabiskan waktu berjam-jam sama seseorang, kamu tuh sebenarnya sedang membiarkan otak kamu membuka gerbangnya untuk disinkronin sama pola pikir orang tersebut, lawan bicara kamu gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu mainnya sama orang-orang yang optimis, orang-orang yang supportive, atau orang yang selalu ingin berkembang, nah secara gak sadar otak kamu juga otomatis bakal ikut kebawa tuh sama energinya mereka. Kamu jadi seseorang yang lebih optimis, supportive. Tapi kalau misalkan kamu bergaulnya, bertemannya dengan orang-orang yang toxic, yang pokoknya not a good person, tidak menutup kemungkinan kalau kamu akan terbawa arusnya sama seperti mereka kayak gitu. Jadi mulai sekarang pilih-pilih, karena efek jangka panjangnya jelas gak main-main untuk kesehatan kamu, terutama kesehatan mentalnya gak sih, kerasa gak? Karena kamu bakal ngerasa kayak nih, gampang draining, gampang insecure, selalu ngerasa cemas kalau misalkan kamu bertemannya dengan orang yang salah ya, padahal kamu lagi gak ada masalah gede, tapi kok kamu kayak capek aja gitu ya untuk bergaul sama mereka tuh, kayak it drains my energy so much. Nah itu perlu dipertanyakan nih, siapakah yang salah, mereka kah atau kamunya yang salah gitu. Kadang juga belum tentu lawan bicara kita itu adalah seseorang yang punya bad habit, atau mungkin orang yang toxic atau gimana, enggak. Tapi energinya aja yang gak match sahabat suara, orangnya baik kok aku punya kayak gitu. Jadi kayak aku ngerasa orang ini baik, sangat baik, orangnya juga welcome, supportive, tapi kok kayaknya kita gak pernah bisa klik. Dan aku ngerasanya kalau

terutama dalam dunia pertemanan kayak gitu. So kesimpulannya, fenomena otak yang saling sinkron ini adalah bukti kalau manusia emang makhluk sosial yang sudah didesain untuk terkoneksi secara mendalam gitu ya, bukan cuma sekedar basa-basi doang ketemu di jalan, hai Jeng, hai Beb gitu, hai bro kayak gitu, enggak sih, lebih dalam daripada itu. Jadi buat kamu yang sekarang sudah punya atau sudah merasa ada orang yang bisa dijadikan best friend forever, ever, ever, yang benar-benar sefrekuensi bing-bing gitu ya, ya udah dijaga baik-baik hubungan itu, karena nyari orang yang otaknya bisa sinkron, bisa klop, susah banget. Kalau menurut aku, apalagi in this era ya sahabat suara, ih PR. Say thanks ke bestie kamu, karena kehadiran mereka itu gak cuma bikin hidup kamu jadi seru, gak cuma bikin hidup kamu jadi berwarna, colorful, you make my world so colorful, I never gitu ya, tapi juga ngebantu otak kamu untuk tetap sehat, untuk tetap waras, sane, dan berkembang di level biologis yang sesungguhnya. Iya, sama-sama sahabat suara, aku seneng kok jadi teman kamu, seneng banget.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, Tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, Tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
2: Hei, menyerah!
4: Itulah itu bisa membuat.
5: Lah, saya geng juga.
3: Lah, kamu juga.
6: Tuan muda, senyum bareng.
1: FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah jam kedua siaran aku sore ini. Dan hari Rabu, sudah waktunya kita sejam bareng nih. Hari ini, untuk kali ini sejam bareng kamu bakalan ditemani sama Padi. Bener, Piu Tuan. Piu Dipai kan pasti. Jadi, Padi ini kan sempat ganti nama gak sih? Jadi Padi Reborn di tahunnya tuh 2017, sahabat suara. Memang sih, Padi ini salah satu band pop rock legend. Menurut aku juga salah satu yang terbesar yang ada di Indonesia. Mereka lahir di era kejayaan musiknya alternatif tuh di akhir-akhir tahun 90-an gitu loh. Jadi memang Padi dikenal dengan komposisi musiknya yang bisa dibilang megah. Terus aransemen dua gitarnya tuh juga lembut banget, sweet banget, manis banget, enak. Terus lirik-liriknya menurut aku puitis banget, Kak. Jadi kayak didengerin romantis. Jadi buat kamu nih, anak-anak Gen Z kayak aku gitu kan, mungkin ada beberapa yang kurang familiar gitu sama Padi. Oke, let me tell you, sahabat suara ya. Tak kenal maka kata tuntuang, enggak dong. Tak kenal maka kata sayang. Jadi aku bakal memperkenalkan band Padi ini buat kamu-kamu yang masih ini banget nih Gin, aku abu-abu soal band Padi ini. Gini ya. Gini anak-anak ya. Jadi Padi itu dibentuknya tuh tanggal 8 April tahun 97 di Ayore di Surabaya. Iya, exactly. Jadi mayoritas anggotanya itu mahasiswa Unair. Emang dia anak-anak tongkrongan Unair banget. Unair adalah Universitas Air. Enggak dong, Universitas Airlangga ya, sahabat suara. Aduh, kalau diinget-inget lagi, aku pernah ditolak di sana. Mungkin kalau misalkan aku udah bisa gitu pada saat itu aku keterima di Unair, mungkin aku juga bikin band, sahabat suara, sama anak-anak Unair yang lain. Tapi gak apa-apa, till we meet again ya, Unair. Nih, band Padi nih, salah satu band yang dibentuk oleh anak-anak mahasiswa. Satu hal yang luar biasa dari Padi, formasinya itu tuh gak berubah. Gak pernah berubah, dari zaman awal dulu pertama mereka masih jadi mahasiswa sampai sekarang. Ya sama, sahabat suara. Jadi personilnya itu, yang pertama ya orang-orang pasti kenal lah, Piu alias Satrio Yudi Wahyono. Jadi beliau ini megang gitar, gitar utama. Terus dia juga pencipta lagu. Terus ada Fadli, Andi Fadli Arifuddin, dia itu di vokal. Terus ada Ari Tri Sosianto, itu dia di gitar ritmis. Ada Rindra Risianto Nur, itu pegang bass. Dan ada Mas Yoyo Surendro Prasetyo, dia itu di drum. Gitu sahabat suara. Jadi ada 5 anggotanya, itu awet banget dari dulu sampai sekarang masih full member. Keren banget ya, gak ada yang berubah. Berarti mereka akur banget. Udahlah, gak usah lama-lama, aku langsung puterin aja ya lagunya Padi. Ini lagu pertama dari Padi yang udah aku siapin buat kamu nih, sahabat suara. Ada sesuatu yang indah. Enjoy.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

suara-suara warga Indonesia, and that was Padi. Begitu indah sahabat suara, indah memang ya. Sambil sedikit flashback kamu dengerin lagu-lagunya Padi, mungkin ini adalah lagu yang menemani masa muda kamu. Ya aku juga gak tahu, jadi kamu bisa sedikit recall-recall memori lama nih. Yang penting mah kalau kata aku, memori yang baik-baik aja. Karena kan di sini lagunya kan judulnya Begitu Indah. Coba ingat yang indah-indah aja deh, sambil kamu membayangkan pasti kamu kayak jadi ada rasa apa ya, di hati tuh kayak ada rasa seneng sendiri gak sih sahabat suara. Kebetulan laginya juga sekarang masih awal-awal bulan, makin deh seneng pas duit tuh lagi banyak-banyaknya gitu loh. Kayak dompetmu, rekeningmu tuh sedang tersenyum lebar. Dan ini adalah waktunya, awal bulan, waktunya sahabat suara untuk stok jajanan, untuk stok kebutuhan yang ada di rumah ya gak sih? Jadi biar belanja kamu nih tetap untung, mending kamu belanjanya tuh di Alfamidi deh sahabat suara. Dan tebus terus murahnya produk-produk baru di Alfamidi. Promo TTM alias tebus terus murahnya ini berlaku dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2026. Cuma belanja Rp50.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp5.000 aja tuh. Ada 5 days croissant varian cheese, choco, banana dan pandan kaya 60 gram, sedap bumbu pelezat sapi dan ayam 250 gram, lang inhaler minyak kayu putih roll on 25 mili, outside barista blend 200 mili, Milo UHT 180 mili, dan Hemaviton C 1000 kaleng 330 mili. Terus kalau kamu belanja senilai Rp75.000, kau bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp10. Rp10.000 maksud aku ya sahabat suara. Ada 2 piece Promina Puff 15 gram, 2 piece Belfood Sosis 55 gram, Paroti Cream Meses 200 gram, 2 piece Softex Panty Down Siri isi 20, Super Pel pembersih lantai 785 mili, dan 2 piece New Milk Tea Botol 330 mili. Selain itu, kalau kamu belanja senilai Rp100.000, kamu bisa tebus produk Alfamidi seharga Rp15.000 aja nih. Ada 2 piece Coco Crunch, Nestle Trix Cup 20 gram, 2 piece Hello Panda 42 gram, ABC Kecap Manis 685 gram, dan Emron Shampoo 175 ml. Tuh, gimana? Hemat banget kan belanja awal bulan kamu di Alfamidi. Jadi tunggu apa lagi nih sahabat suara? Buruan deh, tebus terus murahnya produk-produk baru di Alfamidi ya sahabat suara. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Memang dari tadi tuh aku tuh cuma keluar studio, sisanya ya udah di dalam sambil singelong, sambil dengerin lagu-lagunya Padi. Walaupun memang jujur nggak semua lagu Padi itu aku tahu, cuman memang ya karena itu nggak sih saking terkenal dan saking boomingnya, jadi walaupun aku nggak ngikutin, ya aku nggak aja lagu ini, oh tahu nih lagu yang ini gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih yang membuat Padi ini menjadi dicintai oleh banyak orang lagu-lagunya, yang membuat band Padi ini unik? Sebenarnya Padi itu kalau dari yang aku baca-baca ya di beberapa artikel Sahabat Suara, Padi itu memang membawa warna baru di industri musik Indonesia lewat beberapa ciri khasnya. Ini aku bacain. Yang pertama ada dual guitar attack. Ini duet gitarnya Pi.

Jadi walaupun ada berat-berat itu tetap sweet aja dengernya, tuh kayak salting gitu loh sahabat Sura. Apalagi kita memaknai liriknya dalam-dalam. Aduh, sorry deh aku secinta itu dengan lirik puitis. Dan yang terakhir yaitu tadi, lirik puitis. Beda sama lagu cinta biasa, tapi lirik lagunya dari Padi ini juga beberapa kali sering banget pakai diksi sastra yang dalam. Aku sebagai anak sastra merasa apa ya, relate. Enggak dong, lebih ke kayak sweet aja, jatuhnya sweet. Udah berapa kali tuh aku ngomong sweet ya, karena memang sesweet itu lagu-lagunya Padi, ngebahas tentang hidup, kehilangan, spiritualitas, cinta dan segala macam, tetap aja ngena kalau menurut aku. Dan dari Padi sendiri itu udah ngeluarin 6 album sahabat suara. Lain Dunia itu rilis di tahun 99. Hits andalannya itu ada Sudahlah, Begitu Indah, Madewi. Terus album kedua ada Sesuatu Yang Tertunda, itu rilis di 2001. Hits andalannya ada Sobat, Kasih Tak Sampai, Semua Tak Sama. Asik. Terus album yang ketiga ada Save My Soul tahun 2003 tuh. Hitsnya yang paling oke, Hitam, Menanti Sebuah Jawaban, Rapuh. Terus abis itu yang keempat ada Padi, album Padi ya, itu rilis di tahun 2005. Hits andalannya ada Siap Gerangan Dirinya, Siapa Gerangan Dirinya, dan Menanti Sebuah Jawaban. Terus album kelima tuh Tak Hanya Diam, sekitar tahun 2007-an. Ini yang paling oke tuh Sang Penghibur, Belum Terlambat gitu ya. Terus yang terakhir itu Indra Keenam di tahun 2019. Hits andalannya Kau Malaikatku. Seperti itu sahabat suara ya. Masih ada beberapa lagu Padi yang bakal aku puterin buat kamu. Tenang aja, kamu masih bisa singelong, kamu masih bisa flashback masa-masa muda kamu dulu. Buat yang sudah tua sekarang ya, ini ada lagu dari album keduanya Padi, Sesuatu Yang Tertunda nih. Ada Sobat, enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama aku Gina Joyo di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Dan udah masuk ke jam terakhir siaran aku banget nih. Sedih. Ya, saatnya kita masuk ke Modis Makin Oke Dijamin Stylish. Uhuy. Aku tadi udah posting di story-nya Iswara di Instagram-nya di @iswara.smg nih sahabat suara. Jadi aku bertanya, kira-kira tuh ada gak sih brand lokal, brand sepatu lokal yang jadi andalan kamu kalau misalkan kamu mau beli-beli sepatu gitu ya. Karena jujur sepatu aku tuh kayak aku gak punya banyak sepatu. Yang pertama itu karena apa? Karena aku tuh orangnya tuh kalau udah punya yang baru gitu, rasanya pengen pakai itu mulu gitu. Itu based on apa yang orang sekitar aku bilang ya. Kalau aku sih gak ngerasa kayak gitu. Betul-betulan. Maksud aku ya udah, daripada punya banyak-banyak gitu ya kan. Tapi di satu sisi aku tuh juga kadang kalau ngelihat sepatu-sepatu yang lucu tuh kayak apa ya, gemes. Pengen banget kayak punya gitu. Dan aku lagi suka banget ngeliatin sepatu-sepatu yang kayak sepatu sendal gitu-gitu yang motifnya tuh polkadot sahabat suara. Karena menurut aku jarang ya itunya apa namanya model sepatu yang kayak gini gitu. Jadi karena aku jarang membeli sepatu, aku pengen tahu dong sahabat suara, kira-kira brand-brand apa nih yang bisa kamu rekomendasiin ke aku, terutama brand lokal nih untuk urusan sepatu perempuan. Bolehlah langsung aja di WhatsApp aja ke aku, ke Iswara maksudnya ya, di 08 11 27 902, atau kau bisa reply di story kita, mention di @iswara.smg Instagram, atau kamu join live aja. Abis ini aku bakal live di TikTok Iswara di @iswara.smg juga. Sahabat suara, udah dah langsung lanjut lagu aja deh. That's it, I'm done.

0: menti yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Yang menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
6: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
7: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. For your information nih sahabat Suara, kamu masih ditemenin sama aku Gina Joyo, dan aku udah live di TikTok ya Suara, di @isuara.smg. Ini udah ada beberapa yang nonton, juga udah ada yang ini apa namanya, request-request lagu dong. Gin Sugeng Dalu Mbak Gina, bahasa Indonesia dong, selamat malam Gin gitu. Pokoknya selamat malam Gin Chan, Gina cantik. Nah itu aku langsung kayak oh wow gitu. Aku langsung seneng dan aku langsung semangat sih. Ini siaran apaan sih sahabat Suara? Anyway, aku udah list nih beberapa sepatu-sepatu lokal, brand sepatu lokal yang punya sisi cute, imut cute, estetik, terutama buat aku yang perempuan gitu ya. Nih, langsung aja lah ya. Ada brand namanya PVRA, I don't know how to spell it, I don't know how to pronounce it sih lebih tepatnya. Apakah ini di baca pura apalah, pokoknya correct me if I'm wrong ya sahabat Suara. Jadi aku udah buka juga Instagramnya nih. Ini tuh adalah jagoan sepatu sendal yang ada sentuhan manik-maniknya gitu loh sahabat Suara. Ada payet-payetnya yang akhirnya ngebuat look sepatunya mereka ini tuh jadi fancy banget, mewah banget, glamor, gebyar. Pokoknya cocok banget buat perempuan-perempuan yang sukanya tuh pakai bling-bling kayak aku. Tapi juga tetap kelihatan cute banget ini sepatunya. Wah, ini sih kalau dilihat ya sahabat Suara, desain sepatunya sih feminin sih ini. Oh, udah dipakai dokter-dokter, pantes cantik banget sepatu sendalnya. Dan mereka itu dominan warnanya tuh warna-warna nude gitu. Jadi kayak coklat, gold, gold, enggak yang gold tar bener-bener emas gitu, enggak sih, lebih ke kayak perunggu gitu mungkin ya sahabat Suara. Warnanya elegan banget, warna-warnanya pastel, netral. Jadi kamu mau pakai baju yang kayak gimana pun masih tetap cocok. Ini cocok banget untuk acara formal terutama, atau kamu mau dinner-dinner cantik sama doi kamu, bisa banget brunch cantik sama geng kamu. Dan range harganya itu ada di sekitar 500.000 sampai 1,2. Worth it sih. Ih, ini lucu banget. Jadi dia kayak sepatu sendal gitu modelnya, belakangnya terbuka tapi ada karetnya gitu. Jadi kalau misalkan kamu jalan enggak ceplek-ceplek. Aku tuh enggak suka ya pakai sepatu sendal gitu yang belakangnya terbuka ya sahabat Suara. Kalau jalan tuh kadang bunyi ceplek-ceplek-ceplek gitu, enggak suka. Kalau ini sih aku suka. Terus ada flat shoes-nya juga, ada wedges-nya. Ih, ini heels-nya lucu banget. Nih ada sepatu heels mereka yang depannya itu lancip, belakangnya terbuka, heelsnya itu bentuknya bulat sempurna sahabat Suara, bulat, bener-bener bulat, lucu banget. Terus nggak terlalu tinggi, warnanya ini ada di warna silver dan golden brown gitu sih. Kalau menurut aku ini silver ya. Coba deh kamu langsung cek aja di @pvra.official ya sahabat Suara. Lalu langsung saja brand kedua ada Koku Shoes. Kamu bisa langsung cek Instagramnya di @kokushoes. Nih aku langsung sambil buka-buka juga. Koku Footwear. Ya ini lucu. Jadi dia, coba deh kalau kamu suka gaya vintage, retro-retro gitu ya, bisa banget ala cewek-cewek Korea Jepang. Koku Shoes ini bisa langsung kamu cari sahabat Suara, bisa langsung menjadi tujuan kamu. Mereka terkenal banget sama model sepatunya yang Mary Jane, chunky loafers gitu-gitu loh. Terus sepatu yang ada aksen-aksen pita-pita lucunya, terus siluetnya bulut-bulut. Ih, lucu deh pokoknya, kamu langsung cek aja buat cewek-cewek kayak aku mah suka ya. Apalagi kalau misalkan dibeliin, ah itu suka banget. Jangankan seperti itu ya. Tapi kok aku gak nemu Instagramnya ya sahabat Suara. Ada gak sih buat kamu yang pernah beli Koku Shoes, kasih dong reviewnya seperti apa. Karena aku belum pernah nih, jujur ini aku pertama kali tahu juga ada brand namanya ini. Range harganya itu wah masih terjangkau banget, di sekitar 300.000 sampai 500.000 sih masih oke okay, sahabat Suara. Untuk sepatu selucu ini sih aku oke-oke aja sih. Kayak oke-oke banget, punten mama. Lalu ada brand ketiga nih. Di sini aku udah lumayan sering
ngedenger brand yang satu ini. Jadi ini nama brandnya adalah Kaki Kakiku. Kaki Kakiku, Kaki Kakiku. Jadi ini brand asal Bandung, dia punya koleksinya tuh lumayan variatif nih, mulai dari flat shoes ada, mules ada, platform yang sendal ada. Dan uniknya mereka itu pemilihan motifnya tuh selalu ceria gitu loh, kayak polkadot, floral, warna-warni, pokoknya oke banget deh. Terus ada lagi ditambah detailnya tuh mereka sendal bordir gitu. Dan soalnya ini based on orang-orang yang udah pernah beli si Kaki-Kakiku ini, sahabat suara. Soalnya tuh katanya empuk banget, empuk pisan, eh kalau kata orang Sunda mahnya. Harganya juga masih oke banget, affordable lah untuk sendal selucu ini. Range harganya itu ada di sekitar 250 ribuan sampai 500 ribu nih, sahabat suara. Sepatu ada, kamu mau, oh nih ada Zora Denim Flat Shoes, ini lucu banget sih. Terus aksen-aksen pitanya tuh selalu ceria nih. Dia ada sepatu kulit, sepatu kulit. Jadi itemnya itu namanya Daisy Sneakers. Langsung kamu ngerasa kayak jadi cewek feminin gitu loh. Detailnya tuh ada embroidery yang bikin looknya tuh jadi simple, timeless, and made to be worn every day aja. Kalau menurut aku, pitanya pink, ada aksen biru, ada aksen hijau dari daun-daunnya, kuning. Aduh, lucu banget deh. Pokoknya langsung dicek aja, sahabat suara, di @kaki_kakiku. Ini ada, oh ada sepatu olahraga juga, mama. Punten, ini ada sepatu olahraga nih, ma. Kalau mama lagi ngedengerinnya, langsung aja deh. Apa langsung aja apa dong? Terus ini nih, ada ballet shoes. Ada ballet shoes, ini shades-nya pink, Valley Pink Peach. Sepatunya lucu banget. Sekarang kan lagi model banget tuh sepatu-sepatu yang ada aksen-aksen balletnya, sahabat suara. Jadi bisa langsung aja dicek, siapa tahu cocok di kamu dan kamu lagi pengen sepatu baru, langsung aja dicek di sini di @kaki_kakiku. Habis ini aku masih bakal spill-spill beberapa brand lagi. Aku masih punya beberapa lisannya nih, sahabat suara. Jangan sampai ketinggalan, pokoknya ya, tune in terus.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngobrolin soal sepatu nih di modis makin oke, dijamin stylish ya. Astaghfirullahalazim, yang ada di live nih emang lagi ini memancing emosi nih, memancing amarah. Masa aku dikatain gini, malam Joy, malam ini agak bulat ya. Apa maksud? Katanya gini, kayak botol minum yang kecil itu, yang bulat itu sahabat Suara, terus katanya kayak bulu ketan. Ya berarti aku manis. Aku manis, thank you. Anyway, langsung lanjut aja lah ya. Ke brand yang keempat berarti nih. Ada Almazara, almazara.id. Jadi ini terkenalnya tuh dengan slogannya dia gitu loh sahabat Suara, comfortable and affordable. Desainnya jangan ditanya, desainnya girly abis. Ini mah aku banget sepatunya, yang kayak begini paletnya warnanya manis-manis banget. Mereka ini sering banget nambahin detail lucu, kayak ada kerutan-kerutannya, terus dikasih pita gede, abis itu ada hint bulu-bulu manis yang halus, bikin sepatunya tuh jadi kayak effortlessly cute. Kalau aku kan effortlessly funny, kalau ini cute ya sahabat. Ih, ini lucu banget sepatunya yang ini. Jadi dia kayak flat shoes gitu. Coba nih sepatunya ya. Dia flat shoes, oh enggak flat shoes banget sih. Dia ada heelsnya sedikit ya, sekitar 3 sentian. Dia lancip, warnanya putih tulang gitu. Depannya ada aksen ininya, ada aksen apa? Krom-kromnya gitu sahabat Suara. Terus yang kedua nih, ada namanya adalah Lea Heels. Dia itu harganya di Rp529.000, tapi terbarunya ini udah kapan tahun lagi, dia only 251.000 diskonnya, tapi sekarang udah kembali ke normal di 529. Ini lucu banget, warnanya silver kayak Y2K gitu. Kalau misalkan kamu suka style-style Y2K, ini cocok banget karena silvernya nyilver banget cuy. Terus ada juga nih sepatu yang bikin aku salfok, dia sendal gitu, sendal gemes ya. Wow, warnanya macem-macem. Warnanya tuh yang pertama ada warna pink fuchsia, warna orange, warna putih sama warna hitam. Lucu banget, jujur yang pink fuchsia sama orangenya naksir sih. Dia model ini loh, model sepatu yang ujungnya bukan lancip tapi ujungnya kotak. Aku kurang cocok sih sama sepatu yang ujungnya kotak sahabat Suara, karena kakiku kan panjang. Moxie Heels, oh itemnya itu namanya Moxie Heels. Dia lucu banget, warnanya gemes. Jarang banget kita lihat warna sepatu yang kayak gini. Warna sepatu hijau, warna sepatu orange, warna sepatu pink fuchsia, itu jarang banget aku ya sahabat Suara ngeliatnya. Oke, next, itu tadi ada Almazara. Lalu kita lanjut ke, di sini ada Shell Shoes. Jadi brand ini tuh memang punya karakternya kuat banget. Terus desainnya tuh kalau menurut aku lebih bold, eksperimental gitu. Kalau misalkan diibaratkan band, dia itu Hindia gitu. Gemes deh, kenapa sih gue. Jadi kayak eksperimental tapi juga tetap kelihatannya cute, lucu, fashionable banget. Terus penggunaan detailnya tuh macam-macam, ada yang dikasih rantai warna-warni, ada rumbai-rumbainya. Siluet sepatunya tuh chunky banget. Kalau urusan mereka itu tuh polkadot-polkadot nih. Jadi ada flat shoes, ini the Celera series. Wah, ini captionnya sih, from the timeless petal noir, the shimmering moonlight, to the soft mist pearl, each pair is crafted with handmade florals and elegant scalloped. Ini lucu banget, kenapa ya? Yang jadi lucu adalah aksennya. Aksennya masih ada kayak ganjel-ganjel, gimana gin, perbaiki lagi. Oke, aku tahu, aku sadar diri. Ini warnanya lucu-lucu nih dari Celera series sahabat Suara. Ada warna silver, jadi motifnya dia itu bunga-bunga. Motif bunganya kalau warna silver hitam, kalau warna hitam motif bunganya itu putih, sedangkan warna yang kayak brownish gitu hitam juga motif bunganya. Lucu sih, itu dia kayak sepatu biasa, ada pengaitnya di tengah. Terus kalau yang satunya ini,
ada namanya series Meryl Dark Bloom. Ini dia kayak sepatu sendal yang jatohnya kalau dipakai itu lebih ini sahabat suara, lebih ke tomboyish gitu, tapi juga dikasih aksen bunga-bunga, jadinya gak terlalu kelaki-lakian banget. Ini masih oke kalau misalkan dipakai buat cewek-cewek yang feminim abis, masih gak terlalu ke

harganya itu di sekitar 400.000 sampai 800.000 masih oke sih sahabat Suara, affordable dan canggih banget. Aku yakin kamu dipakein sepatu kayak gini udah makin gaul.

I suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara, gak kerasa udah jam 7 aja ada waktunya Gina Joyo pamit undur diri. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sampai sekarang. Terima kasih Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Thank you juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikTok I Suara di @isuara.smg. Pesan aku jaga kesehatan, karena sekarang kok aku lihat udah mulai banyak yang tumbang sakit ya. Jangan sampai kamu ikutan sakit, sahabat Suara. Dijaga kesehatannya, makan, karena makan itu yang paling penting, kesehatan kamu juga yang paling penting. Mas Danar love you, kata kabar cap. Iya, nanti disampaikan. Thank you, Kak. This is for the last song dari aku, You're Still the One by Shania Twain, sahabat Suara. Karena beneran deh, you're still the one for me.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teteh? Teteh siapa?
9: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
10: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Selamat malam sahabat suara. Pokoknya apapun yang terjadi dengan kamu malam ini harus tetap semangat. Karena apa? Karena kita sebagai rakyat Indonesia sudah terlalu lemas melihat berita. Hari ini ya Allah, beritanya serem-serem ya gak sih? Ketangkep tuh akhirnya ada satu, bukan ketangkep sih, masih terdakwa. Ya gak sih, bener gak sih? Terdakwa ya, masih ada tuh ketangkep kemarin diperiksa kan. Tuh ya, tuh yang suka ngasih makanan tuh ya. Tuh BGN, kepala BGN tuh kemarin diperiksa tuh sama kejaksaan. Terus juga apalagi tuh hari ini beritanya tuh, ya dolar. Ya Allah, dolar 18.000, masya Allah. Masya Allah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, 18.000 bro. Itu dolar 18.000 berarti seibaratnya kamu beli satu makanan warteg itu bisa $1. Mahal. Beli nasi goreng pinggiran sekarang cuma $1, guys. Kita sebagai masyarakat Indonesia, apapun yang terjadi, makanya harus tetap semangat ya. Jangan lemes sama sekali. Kamu sebelum istirahat juga harus semangat ya gak sih? Meskipun aku tahu kamu capek ya. Aku tahu kamu capek tiap hari yang gak kerja, banting tulang, melihat pas tanggal 1 atau tanggal 25 ngeliat gaji. Dap, wow, cuma berapa dolar aja nih. Ya, tapi disyukuri ya gak sih? Alhamdulillahnya di sekitar kita belum ada yang naik tuh harga-harga makan. Gak terlalu signifikan lah ya. Aku berharapnya semoga keadaan ini cepat selesai, cepat kelar ya. Pokoknya kita sebagai masyarakat Indonesia tetap dilindungi sama yang di atas. Dan juga semoga aja kedepannya kita juga baik-baik aja. Jadi nyantai aja, tenang aja. Kita ngobrol-ngobrol aja di nongkrong bareng sama aku, Van Marhinder. Jadi sebelum kamu istirahat, sebisa mungkin relax dulu aja, ya gak sih? Relax, santai di keadaan Semarang yang panas banget ini. Ini gak ada yang mau patungan apa ini? Beli kipas angin yang gedenya selangit gitu. Sumpah ini panas banget bro. Buh. Ini, tapi gak tahu kenapa keadaan panas hidung aku mampet ya. Ini patut dipertanyakan nih, apa jangan-jangan ini sebenarnya adalah dingin tapi yang dibalik. Waduh, terlalu aneh mas pemikirannya, terlalu aneh. Pokoknya sebelum kamu istirahat, aku bakal nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra ya. Jadi buat kamu yang pengen ditemenin, yang gak ngerasa sendirian di kamar, santai aja, aku bakal nemenin kamu dengan informasi terbaru dan juga musik asik buat kamu. Buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra, oke? Okay?

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Dan di berita pertama ini, sahabat suara, aku pengen nyampein sebuah berita yang sekaligus pengen ngingetin buat kamu juga yang mungkin ya udah ngerasa capek sama kerjaannya, udah ngerasa kayak apa aku resign aja ya, aku udah capek nih, udahlah aku resign aja. Jangan, karena di luar sana ternyata nih banyak orang yang gak seberuntung kita. Jadi aku tuh pengen ngebahas soal berita nih yang berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan per 5 Mei 2026. Jadi jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia itu terus bertambah, sahabat suara. Jadi sepanjang periode Januari hingga April 2026 tercatat udah ada 15.425 pekerja yang mengalami PHK dan terdaftar sebagai peserta program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Itu yang terdaftar ya, belum yang tidak terdaftar. Dan angka ini tentu aja menjadi perhatian buat banyak pihak, karena di balik satu angka PHK ada cerita tentang seorang yang kehilangan pekerjaan, yang dimana kita tahu setiap kali orang kehilangan pekerjaan itu ya pasti harus ada keluarga yang harus menyesuaikan kondisi keuangan, terus ada juga rencana-rencana yang mungkin harus ditunda, dan ada juga tantangan baru yang harus dihadapi. Dan kalau dipikir-pikir, kehilangan pekerjaan emang bukan situasi yang mudah untuk siapapun, ya enggak? Karena pekerjaan itu bukan cuma soal penghasilan aja, tapi juga soal rutinitas, rasa aman, sampai rencana hidup yang udah disusun sebelumnya. Makanya, ketika ada kabar kayak gini, penting nih untuk memahami bukan hanya jumlah angkanya, tetapi juga gimana sistem perlindungan untuk pekerja yang terdampak. Nah, salah satu langkah yang sekarang dilakukan sama BPJS, ketenagakerjaan, mereka itu memulai memetakan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi justru untuk mempercepat pelayanan jika sewaktu-waktu terjadi PHK. Jadi kalau misalnya ada pekerja yang terdampak, proses bantuan dan juga pelayanannya itu bisa dilakukan lebih cepat. Karena seringkali seseorang kehilangan pekerjaan itu menjadi hal yang sangat penting. Semakin cepat bantuan diberikan, semakin besar peluang pekerja untuk segera bangkit dan mencari peluang baru. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memastikan manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bisa segera dicairkan kepada peserta yang memenuhi syarat. Jadi buat kamu yang mungkin belum terlalu familiar, program JKP ini tuh merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Tujuannya adalah membantu pekerja selama masa transisi sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Jadi, kalau misalnya seseorang terkena PHK, mereka itu nggak langsung kehilangan seluruh perlindungan yang dimiliki. Masih ada dukungan yang bisa membantu mereka melewati masa sulit tersebut. Dan menariknya lagi, BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan layanan langsung di lokasi perusahaan yang mengalami PHK. Jadi petugas bisa datang langsung untuk membantu proses administrasi, konsultasi, sampai pengajuan klaim hak-hak pekerja. Dan kalau dipikir-pikir, langkah kayak gini cukup penting. Karena dalam kondisi kehilangan pekerjaan, banyak orang tuh yang linglung gitu. Kayak, aduh, ini gimana dah? Aku mulai dari mana ya? Nah, itu pun gara-gara kamu, katakanlah amit-amitnya ya, di PHK, kamu tuh banyak banget tuh ngurusnya. Harus ngurus dokumen lah, harus ngajuin klaim kemana lah, atau gimana cara mendapatkan hak-haknya lah. Nah, dengan adanya layanan langsung kayak gini, setidaknya proses tersebut bisa menjadi lebih mudah. Dan ini, dari data yang ada nih, data dari BPJS Ketenagakerjaan, Jawa Barat itu menjadi provinsi dengan jumlah pekerja terdampak PHK tertinggi. Tercatat nih ada 3.339 pekerja yang mengalami PHK di wilayah tersebut. Jumlah itu setara dengan sekitar 21% dari total kasus yang tercatat secara nasional. Tentu aja angka ini menjadi pengingat bahwa kondisi dunia kerja bisa berubah dengan cepat. Ada banyak faktor nih ya yang bisa mempengaruhi, kayak mulai dari kondisi ekonomi global, atau mungkin perubahan industri, atau mungkin perkembangan teknologi, sampai strategi bisnis masing-masing perusahaan. Makanya nih, di era sekarang kemampuan buat terus belajar dan juga beradaptasi menjadi sangat penting banget nih, sahabat suara. Karena dunia kerja hari ini berbeda dengan dunia kerja beberapa tahun lalu. Apalagi beberapa bulan lalu aja udah beda tuh. Bahkan mungkin akan sangat berbeda lagi nih kalau misalnya tahun depan. Vibes-nya tuh juga bakal beda banget. Makanya banyak orang yang sekarang tuh mulai memperkuat keterampilan tambahan. Ada yang belajar digital marketing, ada yang belajar
data analitik, ada juga yang ambil sertifikasi profesional, ada juga yang mulai membangun usaha sampingan sebagai sumber pendapatan tambahan. Karena ini semua yang dilakuin itu bukan karena pesimisnya, tapi sebagai bentuk persiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Karena semakin banyak keterampilan yang kamu punya, semakin besar pula peluang yang bisa terbuka untuk masa depan. Tapi di sisi lain ya, penting juga nih untuk diingat bahwa PHK tuh bukan selalu mencerminkan kemampuan seseorang. Kadang ada kondisi perusahaan yang emang lagi sulit. Kadang ada perubahan strategi bisnis juga, ada juga faktor eksternal ya yang berada di luar kendali pekerja. Karena itu, kalau misalnya mendengar kabar tentang PHK, penting nih untuk melihatnya secara lebih luas lagi. Bukan dari sisi individunya, tetapi juga dari kondisi ekonomi dan juga industri yang lagi berkembang. Dan yang gak kalah penting, pekerja yang terdampak tetap berhak mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang udah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

0: sekali aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Soccer Life.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Pemerintah resmi mengubah aturan perpajakan UMKM, yakni fasilitas PPH final UMKM 0,5% dari omset tidak lagi berlaku untuk badan usaha berbentuk PT, CV, firma, dan BUMDes sebagai penerima baru. Artinya PT dan CV tidak lagi menggunakan tarif final 0,5% dari omset, melainkan dikenakan PPH badan sebesar 22% dari laba bersih. Pemerintah menyebut perubahan ini dilakukan agar insentif pajak lebih tepat sasaran. Proyek perbaikan jalan Gombe Lama mulai membawa dampak langsung bagi warga sekitar. Selain aktivitas usaha yang menurun, sejumlah warga juga mengeluhkan rumah retak diduga akibat getaran selama proses perbaikan berlangsung. Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan Tinjo Moyo Banyumanik, Teguh Pramono, mengatakan proyek perbaikan jalan tersebut telah disosialisasikan pada warga sebagai upaya pembenahan akses jalan dan saluran drainase. Ia menyebut pengerjaan yang awalnya berlangsung 7 bulan, belakangan disebut ada percepatan waktu pengerjaan menjadi sekitar 4 hingga 5 bulan. Gaji ke-13 untuk ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, Hakim, dan pensiunan bisa dicairkan mulai Selasa 2 Juni 2026. Pencairan dilakukan secara bertahap dan diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk membantu kebutuhan masyarakat, terutama menjelang tahun ajaran baru sekolah. Bagi para pensiunan, pencairan dilakukan melalui PT Taspen dan PT Asabri sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah mengimbau untuk segera mengecek rekening masing-masing karena proses penyaluran dan masuk saldo akan berbeda waktunya di setiap instansi maupun daerah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Enji. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

101,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku pengen sedikit ngajakin kamu buat ngobrolin masalah MBG nih. Soalnya kan lagi rame ya. Kemarin tuh kita ngomongnya bisik-bisik aja. Soalnya takutnya ntar aku di... Jangan deh. Gak jadi ya. Jadi kemarin kan sempat rame masalah MBG. Tapi bukan karena penangkapan ketua BGN-nya ya, bukan, tapi masalah Pak Prabowo Subianto nih akhirnya turun langsung ke lapangan buat ngerasain yang namanya makan bergizi gratis. Widih. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto tuh turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana program tersebut berjalan. Jadi kemarin Selasa tanggal 2 Juni 2026 Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SMPN 111 Jakarta untuk memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Nah, begitu tiba di sekolah, suasana itu langsung rame tuh. Wah, itu para siswa melihat Pak Presiden ya. Wah, ada yang teriak, "Pak Presiden, halo Pak Prabowo," gitu. "Pak Presiden, terima kasih ya MBG-nya." Ada tuh yang teriak-teriak kayak gitu. Banyaklah antusiasnya menyambut kedatangan Presiden. Dan selain itu juga kalau kamu pasti pernah lah ya, waktu kecil gitu, waktu SD gitu kan, ngeliat orang terkenal ke sekolah kan rasanya kan excited banget ya. Ya gak sih? Apalagi ini sekelas Presiden, ya gak? Itu pasti rame banget tuh. Ada yang langsung mengutarakan pendapat tuh, "Pak Presiden, jalan di rumah saya jelek." Kalau itu terlalu berlebihan dik. Nah, dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo tuh nggak hanya datang untuk melihat dari jauh aja. Beliau itu benar-benar berkeliling ke beberapa ruang kelas dan juga menyaksikan langsung nih gimana para siswa menikmati makanan yang disediakan melalui program MBG. Dan menariknya lagi, beliau juga terlihat ikut makan bersama para siswa. Nah, momen kayak gitu tentu menjadi pengalaman yang nggak terlupakan bagi anak-anak yang ada di sana. Bayangin ya, biasanya kan kamu makan siang bareng teman-teman sekolah tuh. Nah, tiba-tiba nih ada presiden yang duduk bareng sama kamu tuh, di samping kamu. Terus juga ikut makan bareng. Itu pasti tuh jadi cerita pas udah gede juga, ya gak? Ntar gitu kan pamer-pameran gitu sama teman-teman kamu yang udah tua gitu kan. Pas udah tua gitu, "Kamu pernah makan sama siapa?" "Aku pernah makan sama artis." "Aku pernah makan sama Pak Prabowo." Wush, itu bro, pamer itu langsung raja terakhir tuh ibaratnya tuh ya. Tapi sebenarnya tujuan utama kunjungan ini bukan sekedar bertemu siswa aja, melainkan untuk memastikan bahwa program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan. Nah, karena dalam program sebesar ini tentu yang paling penting bukan cuma perencanaannya aja, tapi gimana pelaksanaannya di lapangan. Apakah makanan sampai tepat waktu? Apakah kualitas makanannya baik? Apakah anak-anak benar menerima manfaatnya? Dan apakah proses distribusinya berjalan dengan lancar? Semua pertanyaan itu perlu dijawab dengan melihat langsung kondisi di lapangan. Makanya kunjungan kayak gini menjadi penting. Nah, selain melihat para siswa makan, ada juga nih momen menarik saat Presiden berinteraksi dengan mereka. Beliau tuh sempat bertanya-tanya soal cita-cita para siswa. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang cita-citanya jadi insinyur, ada yang pengen jadi guru, ada juga yang pengen jadi kayak Pak Prabowo ya, pengen jadi presiden. Kamu masih

Sekarang nih aku mau tanya ke kamu ya, waktu kamu masih sekolah dulu, cita-cita kamu itu apa? Apakah masih sama sampai sekarang? Atau justru berubah total? Atau ada yang udah kecapaian gitu? Kalau jujur ya, aku ya nih ya, aku tuh dulu tuh cita-citaku menjadi seorang koki. Waktu masih SD tuh pengen jadi koki aku, karena ngeliat Master Chef ya. Tapi seiring bertambahnya usia mah, kadang mimpi kita juga ngikut berkembang gitu. Sengikutnya kita aja, sebisanya kita, senyampainya kita sampai mana dah, udah kita percaya aja sama jalan Tuhan ya. Apapun yang dikasih ya udah sikat gitu. Namanya juga rezeki, gak boleh ditolak ya gak?

0: 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih nongkrong bareng sama aku Farmar Hendra ya. Dan kali ini aku pengen follow up aja salah satu kasus yang lagi rame banget di Indonesia, yaitu tentang kasusnya Pak Nadiem Makarim ya, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Jadi kemarin baru aja Pak Nadiem itu menjalani sidang pleidoy atau nota pembelaan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Selasa 2 Juni 2026. Sebenarnya ada satu momen yang cukup menarik perhatian, bukan cuma soal jalannya persidangan aja, tapi juga soal dukungan yang datang dari masyarakat. Jadi dari pagi hari sejumlah pengemudi ojek online itu hadir di sekitar area pengadilan. Mereka datang untuk memberikan dukungan moral kepada Pak Nadiem selama proses persidangan berlangsung. Dan ternyata kehadiran mereka cukup membekas bagi Nadiem sendiri. Dalam keterangannya, Nadiem mengaku merasa terharu melihat dukungan yang diberikan. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bukti bahwa masih ada masyarakat yang peduli sama proses keadilan dan juga pencarian kebenaran. Nah, kalau kamu ngikutin perjalanannya karir Pak Nadiem ya, beliau bisa dikatakan apa ya, salah satu pendiri perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang memiliki hubungan erat nih sama kehidupan para pengemudi ojek online. Nah, karena itu kehadiran sejumlah driver ojol di sidang tersebut langsung menjadi sorotan banyak pihak. Ada yang melihatnya itu sebagai bentuk loyalitas, ada yang menilainya sebagai bentuk dukungan moral terhadap seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup mereka. Dan ada juga yang melihat Pak Nadiem itu sebagai apa ya, savior, bukan savior, ya savior atau penyelamat lah di kehidupan mereka. Dan tentu aja setiap orang tuh bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Dan yang menariknya lagi, di tengah jalannya sidang sempat terjadi kejadian yang tidak terduga. Beberapa saat pembacaan pleidoy berlangsung, listrik di ruang sidang itu mendadak padam atau lampu mati. Ruangan sempat gelap untuk beberapa waktu, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Setelah listrik kembali normal, persidangan pun dilanjutkan seperti biasa. Meski cuma berlangsung singkat, kejadian itu sempat menjadi perhatian karena tepat di tengah agenda penting persidangan. Nah, berbicara soal pleidoy sendiri, mungkin masih ada sebagian orang yang belum terlalu familiar ya sama istilah itu. Aku jelasin aja secara sederhana. Jadi pleidoy atau nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya setelah jaksa yang membacakan tuntutan. Jadi di tahap ini pihak terdakwa itu diberikan kesempatan buat menjelaskan sudut pandangnya, menyampaikan keberatan atas tuntutan, atau menjelaskan berbagai hal yang dianggap perlu sebelum hakim nantinya mengambil keputusan. Nah, dalam pembelaannya, Pak Nadiem menegaskan bahwa seluruh materi yang disampaikan dibuat berdasarkan fakta dan juga kejujuran. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada hal yang ditutup-tutupi dalam nota pembelaannya tersebut. Dan tentu aja proses hukum itu masih terus berjalan. Dan seperti yang kita tahu dalam sistem peradilan, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan juga pembelaannya masing-masing. Karena itulah persidangan menjadi ruang untuk menguji fakta, bukti, serta berbagai keterangan yang diajukan oleh semua pihak. Nah, sementara itu sebelumnya jaksa telah menyampaikan tuntutannya dalam perkara yang sedang disidangkan. Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukum penjara selama 18 tahun. Dan selain itu terdapat pula tuntutan denda sebesar 1 miliar rupiah serta uang pengganti yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Wow. Dan tuntutan tersebut tentu menjadi salah satu alasan mengapa kasus ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Karena selain melibatkan public figure yang cukup dikenal, nilai yang disebutkan dalam perkara ini juga gak kecil. Dan kalau dipikir-pikir, kasus-kasus yang melibatkan pejabat publik emang hampir selalu menarik di perhatian masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tuh pengen melihat gimana proses hukum berjalan gitu. Apakah dilakukan secara adil? Apakah semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk membela diri? Dan apakah keputusan akhirnya benar-benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan? Dan aku berharapnya semoga aja kasus Pak Nadiem ini sebisa mungkin cepat kelarnya lah ya. Kita diberikan hukum yang benar-benar adil untuk seluruh masyarakat. Karena balik lagi, kalau ngomongin hukum, ya semua orang berhak lah mendapatkan hukum yang adil. Dan setiap putusan pada akhirnya berada di tangan majelis hakim yang akan dipertimbangkan seluruh fakta, bukti dan juga argumentasi yang disampaikan selama persidangan.
1: sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
3: Ya, itu kamu ngapain sih?
4: Ronaldo, Bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
3: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin Penjas. Pengen jadi sporty, dinongkrong bareng.

Bangkit, bangun. Jangan tidur dulu, guys. Bangun ini. Kita udah di segmen paling semangat di suara nih. Ada segmen penjas pengen jadi sporty. Kita di segmen ini harus semangat gimana pun caranya ya. Kalau bisa kamu sambil midnight run lah, gak apa-apa, aku temenin. Terlalu effort kalau sambil midnight run ya. Kenapa sih kalau di penjas itu harus semangat? Karena apa? Karena di segmen ini kita ngebahas masalah olahraga. Tapi karena ini udah bulan Juni aja, Mei, Juni, udah bulan Juni aja, Piala Dunia sudah semakin dekat, guys. Kalau misalnya Piala Dunia udah sedekat ini, artinya apa? Saatnya kita sudah mulai meraba-raba siapakah yang bakal jadi jawara Pildun Piala Dunia tahun 2026. Setelah kemarin Argentina mendapatkan juara Piala Dunia dan mengukuhkan posisi Lionel Messi sebagai goat ya, sebagai kambing. Tapi tidak, aku masih percaya kalau CR adalah goat ya. Saya tidak percaya kalau Messi adalah goat. Biasanya kalau Messi goat itu decul tuh. Jadi makanya aku pengen ngebahas masalah kira-kira siapakah yang bakal menang Piala Dunia di tahun 2026 ini. Coba kasih pendapat kamu dong di question box yang udah aku bikin ya di story Instagram @iswara.smg, atau mungkin bisa langsung aja dari WhatsApp di 0811-2700-902. Kalau misalnya kamu pengen seru-seruan bareng sama aku, bisa langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg, karena kita bakal ngebahas masalah siapakah yang bakal jadi juara Piala Dunia tahun 2026. Apakah Argentina lagi back to back? Apakah Brazil? Apakah Portugal atau mungkin Indonesia? Indonesia nggak masuk bang ya, kasihan.

bareng sama aku Van Mahendra ya, sahabat cuannya, dan masih nggak bahas masalah siapakah yang bakal menang Piala Dunia tahun 2026. Nah, jadi ini aku sudah live TikTok juga, jadi buat kamu nih yang mungkin pengen langsung ngobrol-ngobrol sama aku dan menebak-nebak siapakah yang bakal jadi juara Piala Dunia, langsung masuk aja. Tadi udah ada yang satu tuh ngasih pendapat, bukan pendapat sih, ngasih yang bakal juara Pildun, kamu siapa menurut kamu ya? Ada tuh Mr. King, dia bakal milih Portugal yang bakal jadi juara Piala Dunia. Kalau misalnya nih ya, based on dari website yang aku baca nih dari CNBC, probabilitas Piala Dunia yang menang Portugal itu cuma di angka 6,84%. Terus nih Mr. King nih ngasih alasan apa nih? Karena ya skuadnya lengkap nih, gak hanya mengandalkan Bang Dodo. Sebenarnya bener sih. Sekarang Ronaldo tuh bukan jadi ujung tombak utama dari timnas Portugal, karena setauku tuh sekarang ada Bruno Fernandes, terus juga bentar aku lupa lagi skuadnya Portugal ada siapa aja. Skuad Portugal, bukan Portugal ya, bukan porsi tukang gali ya. Oh iya Bernardo Silva juga ada ya. Ternyata jago-jago juga ya Portugal ya. Oh, jadi selain Ronaldo ada juga nih. Oh, tengahnya ada Bruno Fernandes. Oh, kipernya juga Diogo Costa, bro. Wow, penyerangnya juga jago juga nih, João Félix. Ada juga Pedro Neto. Wah, sumpah ya. Wah, emang sih, bisa sih ini sih. Wah, sumpah, ini bisa sih, Portugal bisa sih. Rame nih Piala Dunia 2026. Soalnya ternyata aku baru buka juga, ternyata skuad kedalamannya dari Bruno Fernandes sendiri, timnas Portugal sendiri jago-jago, bro. Ini ada João Félix nih di strikernya, jadi nggak cuma ngandelin Ronaldo aja. Jadi di depannya tuh bukan cuma Ronaldo aja, jadi bisa João Félix. Karena menurutku João Félix juga salah satu apa ya, striker yang tajam juga. Terus backnya, pertahanannya nih ya, ada Nuno Mendes, Diogo Dalot, wow, ada pemain MU di situ udah pasti juara. Ada Ruben Dias juga. Terus gelandangnya tuh ada yang bagus, setahu aku cuma Bruno Fernandes sama Bernardo Silva sih. Gak ada selain itu yang bagus juga sih, setahu aku cuma itu sih. Oh ini ada juga nih, Vitinha. Oh iya benar Mr. King, Vitinha, dia dari PSG tuh. Barusan aja ngangkat trofi champion tuh. Tapi ini bingung, aku bingung kenapa kok dia di website probabilitasnya cuma 6,84% ya. Kita berarti kalau misalnya peluangnya sekecil ini, ada tim yang lebih jago lagi dong, ya nggak? Jadi kalau misalnya nih kamu ada tim jagoan lain yang mungkin lebih jago dari Portugal, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp ya di 08112702, atau mungkin bisa langsung question box di Instagram, atau mungkin kamu langsung pengen ngobrol sama aku langsung aja di live TikTok kita di @isura.smg. Cus, sahabat suara.

0: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.
4: Bu Nana!
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

Warga Indonesia, sahabat suara masih di segmen Penjas ya, di nongkrong bareng. Ada segmen Penjas pengen jadi sporty, di mana kita lagi ngebahas masalah siapakah yang bakal menjadi juara Piala Dunia. Nah, tadi itu ada beberapa yang ngasih tahu aku. Tadi juga Mr. King tuh masih ngoyot

tapi di Inggris sekarang tuh belum ada gitu yang bisa nggantiin Joe Hart. Ini juga nih fan nih, nih cara gua, aduh itu kayaknya masih nanti deh ya menangnya ya fan. Maaf, itu negara yang terlalu jauh tuh ya buat jadi pemenang Piala Dunia. Tapi kalau menang jujur gokil sih. Aku penggambar nih cara gue nomor satu. Terlalu Afrika mas kamu. Terus kalau aku lanjut lagi ya dari skuad kedalamannya dari Inggris sendiri itu tadi udah kiper, terus kita lihat backnya masih nggak ada yang menarik. Masih nggak ada yang menarik, belum ada pemain yang top banget menurutku yang nempel di otakku ya. Tapi nih gelandangnya nih, jago-jago nih gelandangnya ya. Ada Declan Rice, terus juga ada Jude Bellingham, sama Kobbie Mainoo. Itu si Declan Rice, kalau ngomongin dia di tengah juga susah buat tembus bolanya. Kalau ngomongin Jude Bellingham, jangan ditanya, dia main di Real Madrid bro. Terus kalau ngomongin Kobbie Mainoo, dia main di tim terbaik di dunia, Manchester United. Inggris bisa sih. Angka 11% itu masuk akal. Masuk akal sih. Terus juga dari penyerangnya sendiri ada Bukayo Saka sama Harry Kane sama Marcus Rashford. Itu tiga nama yang menurutku masih nempel di otak sih ya. Itu sih Inggris sih. Tapi kalau misalnya aku lihat dari based on website ya, dari CNBC, top satunya yang bakal jadi juara Piala Dunia nih kalau aku baca tuh ada Spanyol dengan probabilitas 16,08%. Nah, kalau aku lihat kedalaman skuadnya sebenarnya ya itu sedikit banget yang nempel di otakku. Tapi kalau dari kiper udah ada yang bagus satu tuh, David Raya. Terus kalau kata Mr. King nih, dia tuh saingan lapis duanya tuh ada si Unai Simon, pemain Athletic Bilbao. Tapi kenapa nggak main Juan Garcia-nya aja ya? Dia kiper Barcelona loh. Lebih mentereng nggak sih? Ya, harusnya Juan Garcia sih lapis duanya ketimbang si Unai Simon. Tapi nggak tahu ya, aku juga belum melihat gameplaynya dari si Unai Simon sendiri. Jadi makanya bisa kita lihat ntar pas Piala Dunia mulai, pas ada matchnya Spanyol. Terus kita lihat pemain belakangnya nih, ada Eric Garcia. Sabi sih Eric Garcia. Oh, ada juga si Cucu Rela pergi pagi pulang pagi. Ada nih pemain, apa namanya, ada pemain Chelsea juga nih, bagus juga nih, Cucu Rela nih, gondrong doang, keriting doang, tapi kagak nyopet ya. Itu sih paling dari pemain belakangnya ya, siapa lagi sih, Eric Garcia. Gak ada yang nempel lagi sahabat suara, apa aku jarang nonton bola ya, makanya kurang ada yang nempel ya. Tapi kalau ngomongin dari gelandang, bejibun ya. Ada Pedri, terus juga ada Rodri, ada Gavi juga, Fabian Ruiz habis menang champion. Michael Merino saha aku. Gak tahu aku kalau Michael Merino mah. Terus ada juga Martin Zubimendi. Oh, saha juga nih. Boleh. Terus kalau ngomongin penyerangnya ada Lamine Yamal pasti. Udah sih. Gak ada yang nempel lagi sih kalau di otakku nih kedalaman Spanyol. Tapi aku penasaran ya, kalau Perancis tuh di website based on CNBC dia tuh bakal jadi favorit kedua dengan peluang tuh 12,78%. Ini ya, kalau squad Perancis tuh ada dari penyerangnya tuh ada Dembele, ada Thuram juga, Mbappe. Terus ada juga itu sih yang nempel. Terus kalau gelandang ada Manukane, itu bagus tuh. Aku tahu tuh Manukane tuh, dia pemain AS Roma tuh, boleh. Terus ada juga gelandang, enggak ada yang bagus lagi sih. Cherki, boleh. Kante juga bro, ada Kante, aku lupa kalau ada Kante bro. Ini ada yang tanya, apa nih? Based on ChatGPT gimana ting? Enggak, ini CNBC bro, izin, website ini CNBC. Terus ada juga pemain bertanya, ada siapa nih? Konate, Ibrahima Konate, gak tahu. Terus ada Hernandez, itu doang sih ya. Bertanya juga gak ada yang bagus banget. Kiper juga gak ada yang bagus. Tapi aku lebih megang kayaknya Spanyol sih yang bakal sih ketimbang Perancis ya gak sih. Biar itu aja, biar Mbappe menyesal dua kali ya gak, udah ninggalin PSG gak dapet champion, dia juga gak dapet Tildon.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa prediksi yang bakal jadi juara Pildun based on website CNBC. Udah ada peluang dan juga probabilitas. Apa sih? Pronounce-nya gimana sih? Probabilitas. Nah, tuh. Penyiar agak belibet, aku doang nih kayaknya nih. Tadi juga udah aku lihat squad kedalamannya ya, per negara juga sebenarnya kuat-kuat, tapi menurutku ya cuma ada beberapa negara yang kemungkinan besar bisa jadi juara Pildun tuh cuma 3 menurutku ya, ini ya based on sepandanganku ya, sengelihatku ya, ada 3 tim yaitu Spanyol, Perancis, Inggris. Kalau Argentina back to back itu susah menurutku. Saya udah nggak ada apa lagi ya, kayak rasa pengen ngejar Pildun karena dia udah dapet tuh. Tapi kalau 3 negaranya Spanyol, Prancis, Inggris, itu menurutku masih ada kemungkinan lah. Itu 3 besar tim menurutku yang bakal menang Piala Dunia sih. Tapi ya balik lagi, bola itu kan bulat, ya nggak sih, bundar. Kita nggak ada yang tahu tuh jalannya bola kemana. Kita bahkan nggak tahu siapa yang bakal menang Pildun. Tim sekuat Italia aja nggak lolos Pildun, makanya kita nggak tahu nih siapa yang juara Pildun. Entah kita ntar dikagetkan sama tim antah berantah dari mana yang bakal juara Pildun, kita juga nggak tahu. Makanya kita tonton Pildun ini sebagai apa ya, hiburan semata aja ya. Jangan tuh kamu, ya itu jangan. Berharap 200 jadi 2M gitu, jangan. Pokoknya jangan kamu sampai melakukan hal seperti itu. Oke sahabat suara. Kita nonton Piala Dunia sebagai hiburan aja, sebagai pecinta bola kita ceng-cengin tim lawan. Kalau aku mah bisa ngecengin semua tim lawan, karena apa? Tim favoritku nggak masuk, meskipun aku sedikit jengkel ya, Italia kenapa nggak masuk tuh 3 kali. Yaudah ya sahabat suara, karena udah jam 10 juga aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara yang udah nemenin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat Mas Daner, broadcast operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Ticus. Hah?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Tuh kan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
2: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Welcome to podcast Happy Club Media dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
3: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
12: Memutarkan musik pilihanmu.
13: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh, teteh siapa?
5: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini. Makanya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. Streamer asal Amerika Showspeed merilis lagu beserta video musik berjudul World Cup Champion untuk menyambut euforia Piala Dunia 2026. Lagu yang diunggah di YouTube sejak Selasa 2 Juni ini langsung menembus lebih dari 1 juta penayangan hanya dalam 2 jam setelah dirilis. Meski tidak memiliki keterkaitan resmi dengan FIFA, banyak penggemar menilai lagu tersebut berpotensi menjadi salah satu lagu populer selama Piala Dunia 2026. Program makan bergizi gratis tengah diterpa kabar miring setelah penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di kantor BGN Rabu 3 Juni. Belum diketahui kasus apa yang sedang diselidiki, namun santer beredar berkaitan dengan dugaan praktik jual-beli titik satuan pemenuhan pelayanan gizi. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. Posisi Dadan digantikan oleh Nanik S. Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN. Pemerintah kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial pada Juni 2026. Tiga program yang masih berjalan saat ini adalah program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, dan program Indonesia Pintar atau PIP. Masing-masing program memiliki sasaran dan besaran bantuan yang berbeda, mulai dari bantuan kebutuhan sehari-hari hingga biaya pendidikan. Masyarakat yang ingin mengetahui status penerima bansos bisa melakukan pengecekan secara online melalui laman resmi Kemensos menggunakan nomor NIK yang tertera pada KTP. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.